0: pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya, diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya, tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik ya. Laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran.
0: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
2: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
0: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jakabudi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
7: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah SAW sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
9: Ya, pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam Raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki Raudah.
10: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
11: Nanti mau ziarah haji?
10: Iya, ziarah.
9: Yang pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Masjid Nabawi di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
12: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain severe pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
13: Ini 2026 jemaah mengalami
11: dilakukan pemeriksaan tentang kita dan mengunjungi pos hasil pemeriksaan langsung dibawa ke KKIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotokopi. Hasil diuji ke rumah sakit Parasoli di Jerman Hospital Maka. Tiba di RSAI pasien masih lemas dengan saturasi 02 turun pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Besok harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi pasien dinyatakan meninggal dunia.
12: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikhya Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfana Dira, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
13: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana tentang jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini, yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
14: Khususnya kloter 12, yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam, itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
13: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, pasokan.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Perancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap

0: Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kita ikuti persembahan lagu-lagu Bugis hingga pukul 9 sebelum kami bergabung untuk menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia fase grup D yang langsung kami relay dari Stadion Los Angeles, pertandingan antara Amerika Serikat melawan Paraguay. Namun sebelumnya kita ikuti dulu persembahan lagu-lagu Bugis yang kami kemas dalam program Elong Kelong.

0: Mendengar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan pertandingan Piala Dunia 2026 fase Grup D langsung dari Stadion Los Angeles antara Amerika Serikat melawan Paraguay. Selamat mengikuti.
1: Mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri maupun kanan kedua kesebelasan Paraguay dan Amerika yang terus mencoba menekan pertahanan kini. Amerika mencoba bangun serangan, ada Alex Freeman di situ. Perhatikan jilat menggiring bola merasuk di kantung pertahanan Paraguay. Gerak tipu sejenak dia, angkat ke arah nanti masih terjadi perebutan. Oh, ternyata kali ini serangan dari Amerika mencoba dihadang oleh pemain-pemain Paraguay. Paraguay mencoba membangun tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, tarik ke belakang, ada Gomez di situ. Dengan kaki kiri umpan ke dalam kotak penalti Masuda, tapi bola tadi dihadang saja oleh pemain belakang Amerika. Terjadilah lemparan ke dalam untuk Paraguay ataupun tendangan bebas tamunya, saudara-saudara. Kalau ternyata lemparan ke dalam, nomor punggung 4 yaitu Juan Carques akan melakukan lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan. Darasnya sendiri sudah lempar ke depan, jadi tujuh adalah pemain Babadilla di sana, tetapi sayang bolanya lepas dan kandas, hanya menghasilkan out gawang atau berlempar ke dalam untuk Amerika. Dan kedudukan masih tetap 0-0. Pertandingan sudah berlangsung 4 menit 6 detik, saudara-saudara. Kini penjaga gawang Amerika, Matt Price, menguasai bola sepenuhnya. Tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas ataupun berikan saja bola pendek tadi kepada kapten Tim Ream. Tim Ream sudah safe, pendek sudah. Hentikan dengan kaki kanan, gerak tibus sindak dia, dorong saja bola ke depan. Terjadi perebutan di kotak penalti Amerika, tetapi ditarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Matt Price. Kuasa bola sepenuhnya berikan pendek kepada Chris Richard. Richard tarik ke belakang kepada penjaga gawang Price lagi. Umpan pendek Price ke depan, kirimkan kepada Sergio. Gerak tibus sindak dia mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdreos, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay. Dibayang-bayangi dari belakang oleh Badilla ataupun Almiron. Masih kuasa sepenuhnya pemain Amerika melihat 3.5 sudah mencari kawan yang berdebas di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, tarik ke belakang. Dua gaya pemain Amerika maupun kesebelasan Paraguay ini memang sedikit agak sama karena mereka dilatih dari dua pelatih yang berasal dari negara yang sama, yaitu dari Argentina, sehingga demikian gaya permainan Amerika maupun Paraguay nampaknya sedikit agak sama. Dan kini kembali lagi serangan coba dibangun oleh pemain-pemain Amerika, tetapi kali terjadi lemparan ke dalam untuk Paraguay. Kita nantikan dari sektor sebelah kiri, sudah lakukan panik saja, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Paraguay, sundul-mundul terjadi, namun Amerika masih mencoba membangun tekanan, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit, saudara. Saatnya Amerika unggul, kini bola tekan, kali ini terjadi pelanggaran, ternyata tidak. Umpan ke depan membangun serangan Paraguay, mencoba melakukan tekanan, melihat 3.5 sudah merobek sektor kiri pertahanan Amerika, tetapi kali ini masih dihadang begitu ketat oleh pemain Amerika. Umpan terobosan ke depan, yang dituju adalah Alonso ataupun Gomez di sana, umpan ke belakang, dihadang saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Amerika dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Amerika Serikat dari sektor sebelah kiri darinya sendiri, setelah tadi jadi benturan yang agak keras antara pemain Amerika dengan pemain-pemain Paraguay. Nomor punggung 3 kami lihat Chris Richard sudah melakukan lempar ke dalam, langsungkan ke tengah, yang dituju adalah Alex Freeman di sana. Terjadi perebutan kuasa sepenuhnya pemain-pemain Paraguay, gerak tubuh sejenak dia, sodorkan

0: serangan Paraguay. Oh, ternyata di sana ada Sergio, langsung kuasa sebelumnya kirimkan bola pendek dia kepada Alex Freeman. Gerak Husna, kini Amerika mencoba menekan kutak tadi, sebentar dia melihat tiga singa sudah berikan umpan pendek kita kedap mati, masih mencari ruang tembak, umpan gol, lepas tembakan tidak jadi, kutalan, oh, masuk! Saudara-saudara, satu gerak cepat yang dibangun pemain-pemain Amerika tadi, pemain belakang Paraguay nampaknya sedikit agak lengah, dan akhirnya bola menusuk ke jantung pertahanan Paraguay, dan pemain-pemain Amerika dengan gerak tubuh yang cepat, dengan umpan-umpan yang keras, semangat yang menyala, didukung oleh ribuan puluhan ribu penonton yang memendati stadion Los Angeles ini, akhirnya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan gol ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola khususnya di Amerika Serikat. Setelah gol pertama yang lahir, tentu saja akan berakibat motivasi pemain-pemain Amerika semakin menyala. Dengan demikian saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Amerika atas Paraguay. Bung Nova, barangkali bisa sedikit mengulas terjadinya gol babak yang pertama ini atau gol pertama untuk Amerika Serikat.
1: Ya, memang luar biasa kerjasama di lini serang Amerika Serikat. Tadi kita lihat bagaimana Christian Pulisic masuk menyelinap ke daerah pertahanan Paraguay, kemudian bekerja sama dengan rekan satu timnya yang juga bermain di Italia yaitu Weston McKennie. Kemudian para pemain Paraguay seakan tersihir sehingga Bobadilla mencetak gol bunuh diri. Ini sebuah pertandingan yang betul-betul intens. Betul kata Bung Yanto tadi, bagaimana kedua kesebelasan ini dilatih oleh sama-sama pelatih Argentina yaitu Alvaro dan Pochettino. Lini pertahanan Paraguay tadi benar-benar dieksploitasi oleh bagaimana kecerdikan dari Pulisic masuk dengan aksi individu ke kotak penalti, kemudian mengumpan kepada Weston McKennie dan 1-0.
2: Namanya gol bunuh diri ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic mengumpan kepada Weston McKennie yang melakukan tendangan bola dan membentur kaki Bobadilla.
1: Iya.
2: Kemudian terjadi gol bunuh diri. Ya baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan wasit memberikan kartu kuning kepada Caceres setelah melakukan pelanggaran tadi di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Nampaknya wasit McKelly asal Belanda ini langsung memberikan kartu kuning setelah Christian Pulisic tadi, kapten dari Amerika Serikat, dilanggar keras oleh salah seorang pemain dari Paraguay yakni Caceres. Dan terjadi tendangan bebas dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Siapakah yang akan mengambil? Sudah ada Tillman dan juga Robinson bersiap-siap umpan pendek ke tengah. Masih pemain dengan nomor punggung 4 Adams melebar ke sisi sebelah kanan, umpan crossing masuk ke kotak penalti daripada Paraguay, dibuang saja namun kaki kembali jatuh di kaki, bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic berusaha menendang bola namun terjadi perebutan dan hasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Lagi-lagi Amerika Serikat berusaha membangun serangan untuk kembali menjebol gawang dari Paraguay, mendekati kotak penalti dari Paraguay, pemain dengan nomor punggung 2. Umpan crossing namun bola dijauhkan tadi, namun kembali jatuh di kaki Tillman. Umpan ke belakang untuk memancing para pemain Paraguay agar bisa membongkar barisan pertahanan mereka. Kembali Amerika Serikat, umpan crossing dibuang saja. Masih Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Ya Bung Nova, nampaknya Amerika Serikat belum puas dengan satu gol bunuh diri tadi yang tercipta pada menit 7 dan terus melakukan serangan-serangan untuk menggempur barisan pertahanan dari Paraguay. Anda melihat seperti apa pemainan Amerika Serikat pasca gol pertama tadi?
1: Ya, ada kepercayaan diri yang tumbuh dari para pemain Amerika Serikat. Mereka sudah membuktikan bagaimana benteng Paraguay yang kokoh bisa ditembus oleh kecepatan dan kepaduan organisasi tim di sepertiga akhir. Sehingga Amerika Serikat mungkin tidak puas betul. Karena tadi yang mencetak gol adalah Bobadilla, bukan pemain mereka sendiri. Jadi saat ini mungkin mereka ingin menambah gol, mencetak gol kedua melalui kaki pemain mereka sendiri.
2: Iya, nampaknya di tengah lapangan pertandingan Tillman terjatuh setelah kembali dilanggar oleh pemain dari Paraguay, yakni Bobadilla tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran. Ya, saudara pendengar, masih Amerika Serikat memainkan bola di lapangan tengah. Setengah lapangan Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Dari sisi sebelah kiri, Christian Pulisic, pasti Christian Pulisic, umpan kepada Weston McKennie. Oh, namun umpan yang tidak begitu akurat, mampu direbut oleh para pemain Paraguay. Oh, terjadi pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Ya, Bung Yanto Prawironugroho, Anda melihat seperti apa ini Paraguay ini pasca kebobolan tadi pada menit 7 di babak yang pertama tadi?
3: Ya, saya kira memang sulit ya bagi Paraguay untuk bangkit karena memang kondisinya sangat tertekan saat ini. Karena bagaimanapun tadi semangat Amerika semakin menggolah. Karena yang tentulah sekarang ini adalah bagaimana kedua kesebelasan masih sebenarnya masih menahan, dalam arti masih mencari ritme permainan, ritme pertandingan ini. Dan sebenarnya gol tadi memang boleh dikatakan gol yang boleh dikatakan pemain-pemain belakang Paraguay itu kecolongan ya, karena tidak siap menerima serangan balik yang begitu cepat. Tapi sekali lagi pertandingan di babak yang pertama ini memang kelihatannya Amerika memang sedikit lebih menguasai jalannya pertandingan, lebih melakukan tekanan-tekanan atau tusukan-tusukan ke gawang. Tapi Paraguay pun saya kira masih punya peluang yang sangat besar untuk bisa menyamakan kedudukan pada pertandingan hari ini. Karena kita melihat beberapa kali juga Paraguay mencoba memiliki peluang untuk bisa menjebolkan gawang Amerika. Nah, mungkin kita lihat bagaimana jalannya pertandingan ataupun kedua kesebelasan. Karena pendengar juga ingin melihat sejauh mana serangan-serangan yang dibangun dari kedua kesebelasan, baik Amerika maupun Paraguay. Pertandingan saat ini, saudara-saudara, sudah berlangsung 14 menit 19 detik. Dan Stadion Los Angeles yang berkapasitas 70 ribu penonton saat ini sudah begitu padat, terutama para pendukung fanatik dari Amerika. Dan cuaca di sana saat ini suhu sekitar 24 derajat, jadi sedikit tidak terlalu panas. Dan tentu saja karena stadion ini terbuka dan salah satu stadion termodern di Piala Dunia 2026. Kita nantikan, kini lemparan ke dalam dilakukan pemain Paraguay. Kita nantikan pemain nomor 10 sudah memberikan aba-aba, yaitu Almiron untuk Pian. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay berada di daerah kotak penalti. Lalu lempar sudah terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika. Kuasa sepenuhnya Almiron mencoba merangsek. Oh, ternyata kali ini pelanggaran dilakukan atau ketidak. Oh, ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara. Tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam. Ataupun ya, karena tadi meskipun Almiron terjatuh, namun bukan pelanggaran menurut wasit Danny McRae dari Belanda. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Amerika kini. Pemain belakang Sergio Des ataupun Chris Richard kuasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang dia kepada Sergio. Sergio setambut gondrong ini langsung kirimkan ke tengah, mencoba menggiring bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay mencoba menghalang-halangi, namun kini Amerika berhasil menguasai bola sepenuhnya. Kirimkan umpan ke sektor kanan pertahanan Paraguay, menggiring bola dia, umpan ke belakang, berbahaya, lepas tembakan ke belakang oleh bebas Sergio, lepas. Oh, ternyata sayang, tendangannya masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kendipun kami lihat tadi dua pemain Amerika yang berjulukan dengan Star and Strip ini ternyata gagal memanfaatkan peluang emas yang sudah berdiri bebas. Kami kira dua pemain Amerika, dan tendangan pemain Amerika tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay, sehingga hanya menghasilkan tentu saja tendangan penjuru, saudara-saudara. untuk Amerika dari sudut sebelah kiri yang gawang Orlando Gill. Kita nantikan ambil ancang-ancang sudah dilakukan melambung tinggi, terjadi World Cup dua terjadi di sana antara pemain Amerika, serangan di bawah Amerika, mundur ke belakang, dia kerja sama lagi dengan siapa ada di sana, kami lihat Robinson, tetapi kali ini terjadi benturan ataupun body cut yang agak keras. Pemain belakang Paraguay nomor punggung 3 yaitu Omar Aldrete dengan pemain depan Amerika. Nantikan, tentu saja ini membuat pertandingan sejenak terhenti karena memang terjadi pelanggaran ataupun benturan yang sangat keras, dan tentu saja masih menunggu apakah dapat melanjutkan pertandingan dua pemain Amerika ini karena agak sedikit benturan di bagian kepala. Tentu saja kita semua berharap dua pemain ini masih mampu untuk melanjutkan pertandingan. Ya, kami lihat dua pemain masih tergeletak dan sudah bangkit kembali. Perlahan-lahan dibantu oleh tim kesehatan atau tim medis. Sementara kami lihat pelatih Paraguay, Gustav Alfaro, terus memberikan instruksi-instruksi kepada pemain-pemainnya. Karena telah ketinggalan, begitu juga pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Ya, pelatih yang tentu saja memiliki pengalaman, dan tentu saja bagi Amerika pertandingan kali ini Piala Dunia 2026 adalah ajang yang sangat bergengsi untuk membuktikan prestasi terbaiknya setelah pada beberapa tahun silam pada Piala Dunia 1930 Amerika pernah mencatat sejarah menempati posisi 3 besar, dan setelah itu prestasi terbaik di 8 besar dan di babak perempat final. Nah, sementara bagi Paraguay juga tentu pertandingan pagi ini atau waktu Indonesia Barat, pertandingan yang bergengsi, telah 10 tahun tidak tampil di Piala Dunia, terakhir pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Ya, kita nantikan kembali serangan dibangun. Pemain-pemain Amerika kini mencoba mempertahankan serangan dari Paraguay, namun patah di tiga jalan. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Paraguay, sabu saja bola tadi oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Carques, tetapi kali ini bolanya keluar, lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay atau ke Amerika. Kami lihat masih terjadi perdebatan antara pelatih masuk kami antara wasit dengan pemain Amerika. Ya, ternyata lemparan ke dalam untuk Paraguay, nomor punggung 4 kami kira, Carques, Juan Carques, gelandang kanan yang maju ke depan ini mencoba melakukan lemparan, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kembali terhadap kotak penalti Amerika, kutak kering sebentar, dia sudah terpendek, angkat ke mulut gawang, masih terjadi, masih terima tembak, angkat berbahaya, lepas, tetapi kali ini berhasil dihadang pemain-pemain Amerika. Dia mencoba menggiring bola, sodorkan bola pendek ke depan, di sana kami lihat pemain nomor 17 Malik Tillman, tetapi kali ini serangan Amerika kembali kandas di pemain-pemain belakang ataupun pemain-pemain Paraguay. Namun sebelum itu nampaknya sempat terjadi sedikit pelanggaran kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika? Kita nantikan. Ya, masih terjadi di sejenak. Ya, ternyata Amerika kini kuasa 11 Furja langsung berikan tindakan bola ke belakang. Kuasa 10 pemain belakang, gelandang tengah Amerika kini mencoba serangan dari sektor rusukan, kerusukir jantung pertahanan sendiri, berjalan agak santai dia sambil mencari kawan, tarik lagi ke belakang, ada di sana Sergio ataupun Chris Richard ataupun Taylor Adam mencoba ketekan umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Sergio. Sergio tarik lagi ke belakang, kutak kering sementara masih darinya sendiri, tiga pemain Paraguay mencoba membayang-bayangi, ada di sana kami lihat pemain Almiron Sanabria ataupun juga pemain lainnya Kubas mencoba melakukan tekanan mendekat, tetapi kali ini Amerika masih berkuasa, sodok kena bola melewati garis tengah sudah merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. 1, 2, 3, 4, 5 pemain mereka masuk ke kotak penalti, berikan bola pendek berbahaya, lepas tembakan tidak jadi saudara-saudara, akhirnya bola

0: Paraguay, yaitu Danian Babadilla yang tadi pada menit ke-8 harus melihat bola meluncur ke gawangnya, sehingga digenikan sampai saat ini Amerika masih unggul 1-0 atas kesebelasan atau tim nasional Paraguay. Kini terjadi lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Amerika, nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan, tarik saja lagi ke belakang. Ada serangan Metal Adam ataupun Antonia Robinson mencoba melakukan tekanan gratis Sendakia kerjasama dengan Anthony tarik ke tengah, kuasa bola sebelumnya melihat tiga setengah sudah dibayang-bayangin dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Di lingkaran tengah masih Amerika mencoba membangun serangan, mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan ke arah sayap kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada serangan melihat gratis Sendak pemain Amerika, ada pemain Freeman ataupun Tillman mencoba melakukan tekanan gratis, tarik ke belakang lagi, datang serangan dari belakang lagi Amerika membantu, mencoba gratis kutak di sebentar, dia mencari kondisi sektor lingkaran tengah pertahanan Paraguay, kutak kali sebentar, tarik ke belakang lagi, ada Sergio di situ, umpan ke depan lagi kepada Chris Richard mencoba mendekati dari sektor sebelah kanan, dibayangi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Ada Carrequest mencoba tekan, tarik ke belakang lagi, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay. Amerika masih mencoba melakukan tekanan, kirimkan ke sektor sebelah kanan, gratis dia umpan terobosan berbahaya, melihat tiga setengah sudah memasuki dia ke dalam nanti, kali ini telah salah umpan saudara-saudara, umpannya salah. Walaupun di sana kami lihat ada pemain mekanik atau Western mekanik ataupun juga pemain lainnya, tetapi kali ini memang bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Junior Alonso, pemain belakang Paraguay, dan langsung memberikan pengamanan kepada penjaga gawang Orlando Gil, dan tentu saja hanya menghasilkan atau tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, namun patah di tengah jalan pertahanan Amerika yang sangat kuat saudara ini. Ternyata kami lihat bola dikuasai sepenuhnya, gelandang kanan ini langsung kirimkan bola pendek ke depan, maksud kami kepada Sergio gerak tubuh senak dia masih darahnya sendiri, kerjasama dengan Anthony Robinson atau Western mekanik di sana, petak tadi sebentar dia kerjasama dengan Pulisic mencoba meningkatkan pindah tadi lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk merangsek ke pertahanan Amerika, namun nampaknya tidak terpancing. Paraguay justru mundur selangkah untuk mencoba mencari ruang gerak kedua kesebelasannya untuk kedua pemain-pemain Amerika. Masih kutakkan di sebentar dia melalui tiga setengah sudah memasuki daerah pertahanan kesebelasan Paraguay di lingkaran tengah, sodorkan bola pendek cepat dia merasa ada pun Tillman di sana, hentikan Ken Kiki mencoba lakukan ke Persik, angkat bola gawang. Ternyata saudara-saudara terlalu melambung tinggi umpan yang dilepaskan pemain Amerika tadi, dan saudara-saudara bersama dengan itu kami lihat pada menit ke-23 ini dan bola tadi keluar, dan kita nantikan barangkali Bung Erik
1: ya,
0: informasi yang ingin disampaikan, silakan.
1: Ya Bung Yanto, di menit ke-23 wasit Mekeli asal Belanda menghentikan sementara pertandingan karena akan dilakukan oleh water break ya Bung Nova. Di Piala Dunia 2026 ini water break diberlakukan. Nah, ini seperti apa kalau Bung Nova melihat?
2: Ya, ini hydration break ya. Memang salah satu dari 8 peraturan baru yang diperkenalkan oleh International Football Association Board dan FIFA ya. Memang ini menjadi ruang bagi pemain untuk kembali mengisi dahaga, mendapat kembali instruksi dari pelatih, dan dari sisi lain, dari sisi industri, ini bisa ada iklan masuk begitu.
1: Jadi itu banyak faktor ya yang...
2: Ada banyak faktor, ada banyak dimensi, ada banyak aspek yang menjadi akses dari perubahan atau tambahan aturan ya. Gitu.
1: Hydration break yang baru diberlakukan.
2: Betul,
1: di Piala Dunia kali ini. Kemudian Bung Nova, kalau Anda melihat tadi permainan dari Amerika Serikat yang langsung melakukan serangan cepat sejak menit-menit awal di babak pertama, bahkan sebuah kemelut ataupun peluang yang dimiliki Amerika Serikat ini berbuah gol bunuh diri setelah Weston McKennie melakukan tendangan dan membentur kaki dari Bobadilla. Kalau Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya Paraguay ini lengah tadi sebelum terjadi gol tersebut.
2: Ya, ini permainan Amerika Serikat ini bisa dibilang Pochettino banget ya. Pochettino banget artinya Amerika Serikat menyerang dari sisi kanan, dari sisi kiri, high pressing. Tapi tadi kita lihat Paraguay mencoba untuk nggak terlalu bertahan ke dalam. Tapi justru pemain Amerika Serikat memanfaatkan itu

0: dengan ada bola-bola terobosan, umpan-umpan terobosan yang masuk ke area kotak penalti, area kotak 16, dan kemudian dituntaskan tadi ya. Kalau kita lihat mungkin tadi banyak serangan Amerika Serikat dari sisi kiri, ada Pulisic, dan tetapi ketika memang dibutuhkan, ketika bola ada di kanan, Serginho Dest kemudian muncul tadi membuat sebuah peluang yang juga cukup berbahaya. Memang ini permainan Amerika Serikat ini bisa jadi sudah meruntuhkan semangat atau meruntuhkan benteng Paraguay yang dalam kualifikasi Piala Dunia dan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya itu sangat mengandalkan pertahanan. Dan mungkin memang jalannya pertandingan tidak jauh berbeda seperti ketika kedua kesebelasan bertemu terakhir pada tahun lalu, ketika itu Amerika Serikat menang 2-1 atas Paraguay. Dan salah satu pencetak gol adalah Balogun yang dia main sebagai starter kali ini.
1: Iya, baik. Saudara pendengar, pertandingan kembali dilanjutkan. Sudah memasuki menit 27 dan untuk sementara Amerika Serikat unggul 1-0 melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Boba Dila pada menit ke-7 babak yang pertama. Terjadi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri. Amerika Serikat ke depan maksudnya kepada Pulisic. Terjadi perebutan bola. Ada Pulisic di sebelah kiri. Masih Pulisic menguasai bola, saudara pendengar. Mengelabui satu pemain. Umpan crossing. Memasuki kotak penalti daripada gol. Offside. Kembali terjadi gol yang dilakukan atau yang dicetak oleh Balogun tadi. Namun bersamaan dengan itu, hakim garis tadi mengangkat bendera. Kita masih nantikan apakah gol itu disahkan atau tidak. Oh, nampaknya sudah berdiri dalam posisi offset tadi mencetak gol. Oh, nampaknya offset sudah terjadi sejak bola yang diumpan kepada Pulisic yang kembali melakukan tusukan ke dalam kotak penalti dari Amerika, maksud kami dari Paraguay. Nampak cukup kecewa tadi Balogun karena golnya tidak disahkan dan hanya menjadi tendangan bebas bagi Paraguay. Orlando Gil bersiap-siap. Kiper dari Paraguay tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Bola kembali jatuh di kaki Christian Pulisic. Namun penguasaan yang tidak begitu akurat sehingga bola kembali dikuasai oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kali ini Paraguay untuk mencoba membangun serangan. Umpan ke tengah pada Cubas, kepada Almiron. Ada dua pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan. Terjatuh nampaknya salah satu pemain dari Amerika Serikat, Freeman nampaknya. Namun bukan sebuah pelanggaran, hanya terjadi lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat nampaknya. Sudah kembali bangun Freeman tadi setelah terlibat duel tadi dengan Enciso nampaknya. Kali ini Amerika Serikat di barisan pertahanan coba menguasai bola. Umpan ke depan namun bola jatuh di kaki dari pemain Paraguay. Kiper Gil. Umpan pendek kepada Caceres. Alonso ini menguasai bola. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Almiron. Namun bola jatuh di kaki Robinson, masih Robinson, umpan pendek kepada Freeman, melebar ke sisi sebelah kiri kepada Christian Pulisic, masih Pulisic menguasai bola, umpan ke belakang kepada Robinson lagi, umpan terobosan ke depan, Pulisic memasuki kotak penalti daripada Paraguay, tendangan langsung, Amerika Serikat kembali menggandakan keunggulannya pada menit ke-30 berawal dari tusukan yang dilakukan Kapten Christian Pulisic dari sektor sebelah kiri yang mengirimkan umpan mendatar ke dalam kotak penalti. Paraguay mampu dimanfaatkan dengan tendangan
2: yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Paraguay, sehingga Amerika Serikat untuk sementara ini unggul 2-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Los Angeles Grup D Piala Dunia 2026. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dicetak oleh Balogun ini setelah sebelumnya gol dia tidak disahkan karena offset, dan kali ini dia berhasil mencetak skor dan menggandakan keunggulan bagi Amerika Serikat.
0: Ya, skor itu benar-benar berubah pada menit ke-31 ya, setelah tadi sempat gol Balogun tidak disahkan karena offset. Lagi-lagi sosok penting di belakang gol adalah Christian Pulisic. Seperti pada gol pertama Amerika Serikat, Pulisic melakukan akselerasi di sisi kiri, kemudian melakukan umpan ke kotak penalti di mana Balogun berdiri di situ. Dan ini sepertinya memang sudah skema yang berulang dilakukan oleh Amerika Serikat di latihan, karena memang akurasi umpan kemudian kerjasama di lini serang ini cukup baik ya. Pulisic bagi Balogun ini merupakan gol yang ke-10 di timnas Amerika Serikat, dan dengan keunggulan 2-0 pada menit ke-33 saat ini, bisa jadi Balogun akan mencetak gol lagi atau Pulisic paling tidak akan kembali melakukan sebuah akselerasi-akselerasi dan gerakan-gerakan yang bisa memporak-porandakan pertahanan Paraguay.
1: Ya, nampaknya Amerika Serikat semakin nyaman dengan keunggulan 2-0 ya. Ini dan terlihat semakin bermain lepas, apalagi mereka tampil di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu dari supporter Amerika Serikat.
0: Ya, sebuah sinyal positif ya di pertengahan menjelang akhir babak pertama ini. Bola dari kaki ke kaki, nyaman bermain, bola-bola pendek, kemudian change side ke kanan ke kiri, ini benar-benar sudah posisi enak gitu ya bagi Amerika Serikat di dalam pertandingan kali ini.
1: Dan nampaknya Paraguay ini masih terlihat tertekan ya, di terutama di lapangan tengah, dan mereka tidak bisa mengkreasikan bola-bola untuk melakukan serangan yang dapat membahayakan pertahanan dari Amerika Serikat. Anda melihat seperti apa?
0: Ya, tekanan yang diberikan Amerika Serikat membuat permainan Paraguay tidak bisa berkembang. Bola-bola vertikal yang biasa jadi makanan Enciso, makanan bagi Sanabria, tidak terlihat dalam laga kali ini karena Amerika Serikat benar-benar melakukan pressing baik dengan bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi Paraguay dibuat benar-benar harus fokus pada pertahanan. Seperti kita lihat pada saat ini, hampir seluruh pemain Paraguay berada di area permainannya sendiri.
1: Ya, Bung Yanto, Anda melihat seperti apa di menit ke-33 ini setelah Amerika Serikat berhasil mencetak gol yang kedua, Bung?
3: Ya, saya kira semangat Amerika untuk terus menggempur pertahanan Paraguay semakin tidak terelakkan. Meskipun Paraguay tentu saja masih berusaha untuk mencoba menimbang serangan-serangan balik yang begitu cepat dari Amerika. Tapi apapun, memang kita harus mengakui sebagai tuan rumah tentu banyak faktor yang diuntungkan. Dukungan penonton, lapangan yang sudah terbiasa, dan juga tentu semangat juang yang sangat tinggi ini akan mempengaruhi pertandingan pada hari ini atau pagi-pagi WNF Latu Indonesia Barat, Bung Heri. Baiklah, saudara-saudara bergar, 34 menit 42 detik pertandingan babak yang pertama masih sedang berlangsung, dan kini serangan dibangun Amerika dari sektor sebelah kiri yang gawang pertahanan Paraguay. Lakukan tekanan, Amerika mencoba memasuki daerah kotak penalti. Sendok berikan pendek saja dia, yang dituju adalah pemain Tillman di sana. Gerak tipu senak angkat ke daerah penalti, tahan dengan dada sejenak, melebar ke sektor kiri. Terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke tengah, salah umpannya saudara sebelah kiri, kan segera melebar ke sektor kanan. Ada pun disebutkan kepada polisi ketika di sana, yang luar biasa ini. Oh, ternyata bola tadi dihadang sejak ataupun disambut sejak keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay. Namun ada Robinson di sana, berikan tipe kepada penjaga gawang Matresi. Matresi perebutkan bola, teruskan kepada Timon, hentikan dengan kaki kanan sejenak, kembali lagi dia kepada Sergio ataupun Chris Richard, masih mempermainkan bola. agak sedikit memperlambat tempo permainan, mencari kawan yang berimbas, umpan paralel pendek ke sektor sebelah kanan. Masih 2-3 pemain Amerika berada di kotaknya sendiri atau di dasnya sendiri. Nomor punggung 2 mencoba menekan Sergio di sana, tarik lagi ke belakang dia kepada Taylor. Taylor hentikan kaki kiri, berikan kepada Robinson ataupun juga Weston. Saudara-saudara mencoba melakukan tekanan, menggiring bola, mendekati daerah lawan, melewati garis tengah sudah, mencoba mengulur-ulur waktu saudara, karena memang mereka sudah unggul 2-0, angka yang sangat meyakinkan untuk bisa tetap bermain baik atau bermain taktis. Di umpan terobosan kiri, Amerika mencobakan dari sektor sebelah kiri, angkat Kurdawan, berbahaya, lepas tembakan tidak jadi, mundur lepas kemudian, oh kali ini tembakan keras yang dilepaskan oleh Malik Tillman, membentur pemain belakang Paraguay, dan tentu saja gagal tendangan Tillman ini untuk merobek gawang kesebelasan Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Namun sempat terjadi tendangan penjuru dari sektor sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Orlando Gil ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Amerika berada di kotak penalti. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Malik Tillman. Ya, ambil ancang-ancang, apakah langsung ke gawang ataukah dibukan umpan pendek kuadrakannya. Sementara 2, 3, 4 pemain saling bersempitan, langsung sudah kebelum kawan, kok gol terjadi? Oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sunduran kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Amerika hampir-hampir saja melahirkan gol. Hanya tipis saudara-saudara, sekitar 5 cm di sebelah kiri tiang gawang Paraguay, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, satu heading atau satu sunduran kepala yang dilepaskan oleh Chris Richard sangat berbahaya, dan akhirnya hanya menghasilkan tendang gawang. Paraguay kini mencoba membangun serangan di lingkar tengah, dia terjadi perebutan di sana. Akhirnya bola kandas kaki pemain Amerika, sabu saja bola tadi keluar kotak penalti, namun membentur pemain Amerika dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Paraguay dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan sendiri. Ada Junior Alonso di sana mencoba melakukan lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Kembali saya akan dikirimkan Junior Alonso. Ya, kami lihat dari kejauhan di Stadion Los Angeles ini, para pendukung Paraguay sedikit agak lesu saudara-saudara, karena memang tim kesayangannya sudah tertinggal 0-2 dari Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat head to head Amerika dan Paraguay saat ini, memang Amerika masih unggul.

dịch xảy ra.

sisi Paraguay sendiri hanya melakukan 2 tembakan dan

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

siang, saudara pendengar. Dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali rasanya saya Eni Adnan bisa menemani Anda di program musik. Ya, di program musik siang untuk edisi hari Sabtu, tepatnya di 13 Juni 2026. Dan saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, nantinya Eni bakalan bagikan informasi untuk Anda.

Ya, ini terkait dengan gempa magnitudo 5,2 guncang laut Sulawesi. BMKG pastikan tidak berpotensi tsunami. Gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,2 mengguncang wilayah laut Sulawesi, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, tepatnya di hari ini. Dan ini terjadi sekitar pukul 9.05 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan episenter gempa berada pada koordinat 5,72 derajat lintang utara dan 125,24 derajat bujur timur, berpusat sekitar 108,83 km di utara Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan kedalaman 36 km. Ia menjelaskan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa berjenis gempa dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng. Gempa bumi memiliki mekanisme pergeseran gesek naik. Dan pendengar, BMKG mencatat guncangan gempa dirasakan pada skala 2 hingga 3 MMI, yakni Kepulauan Marore, Kepulauan Sangihe, serta Miagas, Kabupaten Kepulauan Talaut. Hingga saat ini belum terdapat laporan kerusakan akibat gempa tersebut. BMKG juga menegaskan hasil pemodelan menunjukkan gempa tidak berpotensi tsunami. Wijayanto mengatakan bahwa gempa M5,2 tersebut merupakan bagian dari rangkaian gempa susulan sebelumnya. Gempa bumi ini merupakan rangkaian susulan dari gempa bumi M7,7 di Mindanao, Filipina. BMKG menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Masyarakat juga diminta untuk mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan oleh BMKG melalui kanal komunikasi yang telah terverifikasi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kembali lagi masih bersama ini tentunya. Dan informasi berikutnya yang akan saya bagikan untuk Anda semuanya,

Ya, pendengar, sektor kesehatan bisa jadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa sektor kesehatan berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional dan pencipta lapangan kerja. Menurut Budi, pemerintah perlu mendorong sektor pertumbuhan tinggi untuk mendukung target ekonomi 8% Presiden Prabowo. Dia mengatakan kita harus menggerakkan waktu dan tenaga kita untuk mengejar sektor-sektor pertumbuhannya di atas rata-rata pertumbuhan negara. Kalau negara kan pertumbuhannya 5,6, kalau kita ngejar yang 3 dinaikkan 4, ya gimana bisa mencapai angka 8, ungkap Budi Gunadi Sadikin saat memberikan sambutan dalam pembukaan sosialisasi ekonomi 2026 bersama BPS di kantor Kemenkes. Menkes Budi mengatakan sektor kesehatan tumbuh lebih cepat dibandingkan ekonomi nasional, ditopang peningkatan kinerja jasa kesehatan dan farmasi. Sementara jasa kesehatan tumbuh 7,6%, farmasi 7,5%, sedangkan industri alat kesehatan mencapai pertumbuhan 12%. Pendengar, bahaya tersembunyi pada makanan cepat saji bagi kesehatan yang perlu diwaspadai. Makanan cepat saji sering menjadi pilihan praktis untuk memenuhi kebutuhan makanan di tengah aktivitas sehari-hari. Rasanya yang lezat dan mudah ditemukan membuat banyak orang menjadikan menu favorit dalam berbagai kesempatan. Namun, kondisi makanan cepat saji secara berlebihan dapat meningkatkan resiko munculnya berbagai gangguan kesehatan pada tubuh. Ada beberapa dampak yang perlu kita waspadai tentunya akibat sering mengkonsumsi makanan cepat saji, yakni yang pertama, kurangnya asupan gizi. Jadi kurangnya asupan gizi, makanan cepat saji umumnya tinggi kalori, lemak, gula, dan karbohidrat, tetapi rendah vitamin serta mineral yang penting untuk tubuh. Konsumsi yang berlebihan dapat menghambat tubuh kembang anak, sehingga asupan makanan bergizi perlu dipenuhi seimbang dan teratur setiap hari. Kemudian gizi lebih mudah rusak. Jadi kandungan karbohidrat dan gula dalam makanan cepat saji dapat meningkatkan produksi asam di mulut setiap hari secara bertahap. Kondisi ini dapat merusak enamel gigi sehingga bakteri lebih mudah berkembang dan memicu gigi berlubang dalam jangka panjang. Bahkan hingga gangguan fungsi otak. Jadi kandungan tertentu dalam makanan cepat saji itu dapat mempengaruhi perkembangan saraf pada remaja, sehingga proses belajar menjadi kurang optimal. Kalori tinggi yang dikonsumsi berlebihan juga dapat meningkatkan resiko demensia pada usia lanjut secara bertahap dalam jangka panjang. Bahkan bisa sampai resiko penyakit jantung. Kandungan tertentu dalam makanan cepat saji dapat mempengaruhi perkembangan saraf pada remaja sehingga proses belajar menjadi kurang optimal. Kalori tinggi yang dikonsumsi berlebihan juga dapat meningkatkan resiko demensia pada usia lanjut secara bertahap dan jangka panjang. Yang terakhir yaitu kesehatan pernapasan terganggu. Berat badan yang berlebihan diketahui meningkatkan resiko gangguan pernapasan, termasuk sesak nafas dan asma. Saat menjalani aktivitas sehari-hari normal,
Kondisi ini juga dapat memberi tekanan besar pada jantung dan paru-paru ketika beraktivitas ringan sehingga tubuh cepat lelah. Jadi membatasi konsumsi makanan cepat saji dan memilih menu bergizi ini bisa membantu menjaga kesehatan tubuh dalam jangka yang panjang setiap hari. Pola makan seimbang juga mendukung kebugaran, mengurangi resiko penyakit, dan membuat aktivitas harian terasa lebih aman bagi tubuh kita, pendengar.

Pendengaran dimanapun saat ini Anda berada, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah membersamai kami di program Musik Siang untuk edisi hari Sabtu 13 Juni 2026. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan saya ini pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Senin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45+5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90+8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rawat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama. Dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. We did that in the second half
1: and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh, andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang kesimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni. Sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Servet-Vaz. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya. Disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir, akan tetapi kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja. Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban, itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar, memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mozaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kwang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal. Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are a competitor and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

dari olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GitFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing dalam melaksanakan prosesi pernikahan secara adat. Salah satunya adalah suku Bugis. Jika menyangkut adat pernikahan suku Bugis, mungkin kita langsung terfikir dengan uang panaiknya yang fantastis. Selain uang panaik, suku Bugis memiliki serangkaian adat pernikahan yang menarik untuk kita tahu. Salah satunya yakni ritual Mapasikarawa. Dalam adat pernikahan tradisional Bugis, ritual Mapasikarawa dilakukan setelah mempelai pria menunaikan akad kepada wali nikah mempelai wanita. Sederhananya, ritual ini merupakan proses bersentuhan pria dan wanita dalam ikatan sah sebagai suami istri. Prosesi ini juga dikenal sebagai tanda batal wudu. Dalam tradisi Mapasikarawa, ada beberapa bagian tubuh mempelai wanita yang harus disentuh mempelai laki-laki, yakni telinga, kerongkongan, pundak, dan bagian dada. Proses sentuhan ini memiliki makna masing-masing, di mana menyentuh telinga berarti harapan agar istri senantiasa mendengar apa kata suami. Menyentuh kerongkongan adalah simbol bahwa suami akan menjamin rezeki yang didapat dan diberikan kepada keluarga adalah rezeki yang halal dan nikmat. Menyentuh pundak berarti kedua mempelai siap untuk saling bahu-membahu dalam membangun rumah tangga. Dan terakhir, menyentuh bagian dada istri sebagai pertanda kesuburan. Sentuhan ini menjadi harapan agar mereka diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Prosesi Mapasikarawa menjadi ritual yang wajib dilakukan pada saat pelaksanaan pernikahan adat Touki yang syarat dengan makna dan penuh dengan pengharapan serta doa-doa.
1: Indonesia is a wonderland.
0: Indonesia memang kaya akan keragaman tradisi dan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan tugas kitalah untuk menjaga dan melestarikan kekayaan Indonesia ini.

Selain Bone terkenal dengan Songko Tobone, Kabupaten Bone juga terkenal karena memiliki pelabuhan penyeberangan, yakni Pelabuhan Bajoi, yang menjadi penghubung dua provinsi. Secara historis, Pelabuhan Bajoi berawal dari lokasi pelayaran rakyat yang menjadi jembatan penghubung melalui jalur laut. Ini berlangsung sejak lama, bahkan ketika Bone masih menjadi simbol kejayaan di Sulawesi Selatan, dengan karakter khas masyarakat Bugis sebagai pelaut yang tangguh. Pelabuhan penyeberangan Bajoi terletak di pantai barat Teluk Bone, Kecamatan Tanetiria Tang Timur, yang berjarak kurang lebih 8 km dari kota Watampone. Pelabuhan ini disinggahi kapal-kapal niaga dan kapal penumpang yang berupa kapal feri, kapal perla, dan nelayan. Fasilitas Pelabuhan Bajoi dikelola oleh PT Pelabuhan ASTP berupa talut atau tempat sandar, terminal penumpang, dan alat bongkar muat. Pelaksanaan pengawas pelabuhan sendiri berada pada kantor UPP kelas 3 Bajoi beserta wilayah kerjanya, yaitu Kadik, wilayah kerja Centrana, dan pos kerja Waituo. Hal ini memperlihatkan aktivitas operasional pelabuhan yang relatif padat. Selain Pelabuhan Bajoi berfungsi sebagai pintu penghubung antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, pelabuhan ini juga menjadi kawasan wisata bagi masyarakat Bone. Karena di sekitar pelabuhan terdapat kafe dan resto yang menawarkan pemandangan laut dan sunset yang indah. Tak lupa pula kuliner seafood yang sangat nikmat.

Baju bodoh dikenal sebagai budaya tradisional perempuan Bugis Makassar. Dikatakan bodoh yang berarti pendek karena memiliki lengan yang pendek dan berbentuk segi empat. Baju bodoh adalah salah satu busana tertua di dunia. Hal ini diperkuat dari sejarah kain muslin yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan baju bodoh. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun, memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang. Pakaian jenis ini sudah dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan sejak pertengahan abad ke-9. Pada awalnya, baju bodoh dipakai tanpa baju dalaman dan dipadukan dengan sehelai kain yang menutupi bagian pinggang hingga kaki. Namun, seiring dengan masuknya pengaruh Islam, busana transparan ini kemudian dipasangkan dengan baju dalaman dan sarung sutra berwarna senada. Dalam penggunaannya, baju bodoh memiliki aturan berdasarkan warna yang melambangkan tingkat usia dan kasta pemakainya. Warna jingga digunakan perempuan berusia 10 sampai 14 tahun. Merah darah untuk perempuan berusia 17 sampai 25 tahun. Warna putih dipakai para inang dan dukun. Warna hijau khusus dipakai putri bangsawan dan warna ungu dipakai oleh para janda. Meski saat ini baju bodoh mulai terpinggirkan, busana ini tetap dipakai untuk acara adat, penyambutan tamu kehormatan, dan acara penting lainnya.

0: termasuk dialek dan subdialek.
1: Wai dua magi bahasa Huba untuk ngedengar oleh Baima atau oleh para umama.
2: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
3: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
4: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
5: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
0: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Panggilan kepada Bapak Rambo.
4: Makan yuk.
3: Bapak
4: makan apa? Rambo tuh di sana.
5: Makanan luar negeri tuh.
4: Iya, ayo.
5: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
5: Makan sate seafood.
6: Cintai makanan Indonesia.
7: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik Sari Berita. Ketua PGRI Kabupaten Maros membantah ada paksaan iuran kepada Pekanpor Seni, para guru dan kepala sekolah. DPRD Makassar siapkan pansus tata bangunan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Ketua PGRI Kabupaten Maros membantah ada paksaan iuran Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar kepada para guru dan kepala sekolah. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
2: Ketua PGRI Kabupaten Maros Andi Patiro menegaskan kontribusi untuk mendukung keikutsertaan kontingen Maros pada Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar PGRI Sulawesi Selatan 2026 di Sidra bersifat sukarela. Menurutnya kontribusi sebesar Rp150.000 bagi guru ASN bersertifikasi dan Rp50.000 bagi guru non-sertifikasi merupakan hasil kesepakatan bersama pengurus PGRI tingkat kecamatan yang memastikan tidak ada tekanan maupun sanksi bagi guru yang tidak ikut memberikan sumbangan.
3: Bukan juga keharusan, artinya saya sebagai ketua PGRI hasil rapat. Jadi itu ada namanya ketua PGRI cabang kecamatan itu yang hadir dan semua menyetujui sekian. 150 untuk setiap guru yang sertifikasi, 50 yang non-sertifikasi. Guru yang tidak mau bayar enggak apa-apa juga. Kalau ada, siapa yang mau tekan? Tekan di mana? Selama ini kita di Maros tidak ada begitu. Ada penekanan-penekanan bahwa ada nanti resikonya. Kalau tidak ada, enggak masalah.
2: Andi Patiro mengatakan biaya pemberangkatan sekitar 250 atlet dan panitia cukup besar karena mencakup transportasi, konsumsi, dan perlengkapan peserta.
1: Polda Sulawesi Selatan menangkap spesialis pencurian dengan kerugian Rp4,6 miliar, disampaikan Sarifuddin.
4: Tim Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan bekerja sama dengan beberapa polres jajarannya berhasil menangkap spesialis pelaku tindak pidana pencurian di rumah-rumah warga di Sulawesi Selatan. Spesialis pencurian yang ditangkap tim Resmob Polda Sulawesi Selatan tersebut yakni lelaki JR 36 tahun ditangkap di rumahnya Mas Angkasa, Mandai, Kabupaten Maros. Tidak hanya menangkap lelaki JR sebagai pelaku utama pencuri lintas daerah di Sulawesi Selatan, tim Resmob Polda Sulawesi Selatan juga berhasil menangkap salah satu pelaku penada barang curian yang dilakukan pelaku JR, yakni lelaki HA di Kabupaten Gua. Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto mengatakan bahwa tersangka lelaki JR tercatat sudah 33 kali melakukan tindak pidana pencurian di 9 kabupaten di Sulawesi Selatan. Tindak pidana pencurian dilakukan JR sudah berlangsung sejak tahun 2018 dengan total kerugian mencapai Rp4.600.000. Kombes Pol Didi Supranoto mengatakan, selain menangkap gembong pencurian yang sudah 8 tahun buron, tim Resmob Polda Sulawesi Selatan juga berhasil mengamankan barang bukti 9 unit sepeda motor, 2 mobil, uang tunai Rp394.000.000 dan berbagai barang berharga lainnya milik korbannya.
5: Tersangka telah melakukan 33 TKP. Kemudian barang bukti yang telah kita amankan, yang pertama adalah 2 unit mobil, kemudian 9 unit motor, uang tunai sebesar Rp394.000.000, kemudian 1 buah keping emas 25 gram, kemudian 1 buah keping leburan emas 11 gram, 1 rangkap akte hibah, komputer, HP, BPKB, dan juga lain-lainnya.
4: Menurut Kombes Pol Didi Supranoto, tersangka lelaki JR 8 tahun melakukan pencurian di 9 kabupaten di Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Bone 7 kejadian, di Kabupaten Baru juga 7 kejadian, di Kabupaten Wajo 5 kejadian, Kabupaten Pangkep, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Tanah Toraja, dan Toraja Utara juga ada tempat kejadiannya. Penyidik menerapkan pasal untuk tersangka JR dengan pasal 477 KUHP, ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun atau denda Rp500.000.000. Sementara tersangka HA sebagai penada hasil tindak kejahatan jerat pasal 591 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda Rp500.000.000.
1: Tim Sat Resmob Polres Bone bekerja sama dengan unit reaksi cepat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel menangkap terduga pelaku pencurian brankas milik YouTuber asal Kabupaten Bone. Reporter Firdaus Gafar menyampaikan laporannya.
6: Tim Satresmob Polres Bone bekerja sama dengan unit reaksi cepat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel menangkap terduga pelaku berinisial JR 36 tahun, warga Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan sempat menjadi buronan kasus pencurian brankas milik YouTuber asal Kabupaten Bone baru-baru ini. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, penangkapan tersebut mengakhiri pelarian JR yang diduga menjadi otak dibalik sejumlah aksi pencurian rumah kosong di berbagai wilayah Sulawesi Selatan. Dikatakan, JR merupakan pelaku spesialis pembobolan rumah yang telah bereaksi selama bertahun-tahun. Lanjut Rayandra, untuk wilayah Sulsel, sementara teridentifikasi sebanyak 33 tempat kejadian perkara TKP, termasuk 7 TKP di Kabupaten Bone yang diduga dilakukan oleh pelaku. Menurut Rayandra, dari hasil pemeriksaan sementara, JR mengaku telah menjalankan aksi pencurian sejak tahun 2018 hingga 2026 dengan sasaran utama rumah-rumah yang ditinggal pemiliknya. Selain itu, selama 8 tahun terakhir pelaku diduga berpindah-pindah daerah untuk melancarkan aksinya dan menghindari pelacakan aparat penegak hukum. Olehnya itu, pihaknya masih terus melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap kemungkinan adanya lokasi pencurian lain yang belum teridentifikasi.
7: Penangkapan tersebut mengakhiri pelarian JR yang diduga menjadi otak di balik sejumlah aksi pencurian rumah kosong di berbagai wilayah Sulawesi Selatan. JR merupakan pelaku spesialis pembobolan rumah yang telah beraksi selama bertahun-tahun untuk wilayah Sulsel, sementara teridentifikasi sebanyak 33 tempat kejadian perkara, termasuk 7 TKP di Kabupaten Bone yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku.
6: Rayandra mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terutama saat meninggalkan rumah dalam waktu lama. Pengamanan tambahan seperti pemasangan kamera pengawas dan sistem keamanan yang memadai dinilai penting guna mencegah terjadinya aksi pencurian serupa di masa mendatang.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Bone memberikan edukasi kepada pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak menggunakan plat nomor kendaraan. Reporter Firdaus Gafar kembali menyampaikan laporannya.
6: Satuan Lalu Lintas Polres Bone memberikan edukasi kepada pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak menggunakan plat nomor kendaraan di Jalan MT Haryono, Polres Bone Maros, Kabupaten Bone. Kanit Kamsalipda Sasra mengatakan, edukasi tersebut dilakukan secara humanis serta sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Dikatakan, pendekatan persuasif dilakukan agar pengendara memahami pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Lanjut Sasram, edukasi simpatik dan humanis bertujuan menumbuhkan kesadaran pengendara agar lebih patuh terhadap aturan lalu lintas. Menurut Sasram, penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB merupakan kewajiban bagi setiap kendaraan yang beroperasi di jalan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, plat nomor kendaraan memiliki fungsi penting sebagai identitas kendaraan sekaligus syarat kendaraan bisa digunakan di jalan. Olehnya itu, selain sebagai identitas, keberadaan plat nomor juga memudahkan aparat kepolisian dalam proses identifikasi kendaraan apabila terjadi pelanggaran maupun tindak pidana.
8: Edukasi tersebut dilakukan secara humanis merupakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas. Pendekatan persuasif dilakukan agar pengendara memahami pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Edukasi simpatik dan humanis ini bertujuan menumbuhkan kesadaran pengendara agar lebih patuh terhadap aturan lalu lintas.
6: Ditambahkan, Satlantas Polres Bone berharap melalui edukasi tersebut, masyarakat semakin sadar pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: DPRD Kota Makassar siapkan pansus tata bangunan. Informasinya bersama Herudin Ibrahim.
9: DPRD Kota Makassar segera membentuk panitia khusus atau pansus untuk membahas rancangan peraturan daerah tentang tata bangunan kota. Persetujuan untuk melangkah ke tahap ini telah disepakati dalam rapat paripurna Kamis 11 Juni 2026 lalu. Wakil Ketua 1 DPRD Makassar Andi Suharmika menyampaikan Ramperda ini merupakan inisiatif Komisi C dan sudah melalui pembahasan di Bamperda sebelum disetujui sidang. Dikatakan, setelah disetujui paripurna, Ramperda ini segera dibawa ke pansus. Pembentukannya akan dilakukan dalam waktu dekat dengan susunan anggota yang mewakili seluruh fraksi secara proporsional. Lanjut politisi Golkar ini bahwa aturan ini disiapkan untuk menyelesaikan berbagai polemik terkait izin bangunan dan memberikan kepastian hukum bagi warga serta selaku usaha. Pembahasan akan dilakukan secara mendalam dan terbuka terhadap masukan masyarakat.
10: Ini bagian daripada inisiator Komisi C yang kita akan tindakan ke dalam pansus tadi kita meminta persetujuan. Ini sudah dibahas di tingkat Bamperda. Kita sudah meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini dan setelah disetujui ini akan ditindaklanjuti ke tingkat pansus. Karena ini kan sudah disetujui, mungkin dalam waktu dekat langsung dibentuk pansusnya dan akan langsung berproses.
9: Selain itu, DPRD juga mengingatkan seluruh ASN agar tetap disiplin dan menjaga kualitas pelayanan publik meski sedang berlangsung ajang Piala Dunia. Pihaknya juga mengapresiasi rencana pemerintah kota meluncurkan layanan transportasi laut antar pulau guna mempermudah mobilitas warga.
1: Menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah, umat muslim diminta untuk muhasabah, bersedekah dan juga silaturahim. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusliah.
11: Menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah, Ketua DPP IMIM Ishak Samad mengajak umat Islam menjadikan pergantian tahun Hijriah sebagai momentum untuk melakukan transformasi diri menuju kehidupan yang lebih baik. Ishak Samad menjelaskan tahun baru Islam mengingatkan umat pada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Perjalanan tersebut menjadi titik balik lahirnya peradaban Islam yang dibangun di atas fondasi iman, ilmu pengetahuan, persaudaraan dan pengorbanan demi menegakkan nilai-nilai kebaikan. Menurutnya, hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tempat, tetapi juga perubahan perilaku, pola pikir, dan kualitas keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan terdapat beberapa amalan yang bisa dilakukan selama bulan Muharram atau saat memasuki awal tahun baru Islam, diantaranya beristighfar, mengaji, hingga bersedekah.
12: Berpuasa Asyura dan Tasu'a. Puasa Tasu'a itu 9 Muharram dan puasa Asyura 10 Muharram. Sebagaimana Rasulullah bersabda, puasa hari Asyura itu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Nah, selain itu juga penting untuk memperbanyak sedekah, membantu sesama supaya memberi keberkahan dalam harta kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Ya, dalam harta kita ada hak fakir miskin. Ya, kalau tidak dikeluarkan, paling tidak konsekuensinya menurut ulama, ya mungkin doa tidak diterima. Kedua, nanti di akhirat harusnya masuk surga tertunda dulu, karena ada hak fakir miskin yang tidak dikeluarkan. Yang ketiga, bisa saja harta itu keluar sendiri. Ya, tiba-tiba ada ban mobil kempes, ya, dan seterusnya. Dan yang terakhir tentu memperbanyak silaturahim, ya, kepada keluarga, tetangga, dan juga kepada masyarakat.
11: Ishak mengajak umat Islam hendaknya melakukan muhasabah atau introspeksi diri untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia.
1: Tim judo Banteng persiapkan sejumlah atletnya untuk mengikuti kejurnas Piala Kasat yang akan berlangsung di Jakarta akhir Juni mendatang. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
13: Persatuan Judo Seluruh Indonesia atau PJSI Kabupaten Banteng terus mengintensifkan latihan bagi seluruh atletnya. Selain dalam rangka persiapan menghadapi Papua Sulsel yang akan berlangsung di Bone dan Wajo pada Oktober 2026 mendatang, latihan ini juga dijalankan untuk mempersiapkan para atlet mengikuti sejumlah kejuaraan baik di tingkat regional hingga di tingkat nasional. Salah satunya kejuaraan judo nasional Piala Kasat yang akan berlangsung di Kota Depok, Jawa Barat pada akhir bulan Juni ini. Ismail, selaku Sekretaris Umum PJSI Kabupaten Bantaeng, saat dihubungi pada Kamis menyampaikan pihaknya memang sedang mempersiapkan sejumlah atletnya untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Namun, belum ada kepastian apakah akan ada pemanggilan bagi para atletnya atau tidak.
14: Menurut saya, pertandingan antara Amerika dan Paraguay itu Amerika lebih mendominasi sejak awal. Ini karena mungkin Amerika adalah salah satu tuan rumah di kompetisi ini dan disaksikan langsung oleh para pendukungnya di stadion kebanggaan yaitu Los Angeles. Amerika sudah bermain dengan baik dan ini juga sudah awal yang baik untuk pertandingan selanjutnya.
13: Ismail menambahkan, ada atau tidaknya pemanggilan atletnya untuk menjadi perwakilan Sulawesi Selatan tidak akan mengubah intensitas latihan yang ditetapkan oleh pihaknya. Hal itu dikarenakan intensitas latihan saat ini telah disesuaikan dengan target baik peringkat yang dipasang tim judo Kabupaten Bantaeng dalam ajang Papua mendatang. Ia berharap pihak KONI dan Dispora dapat segera melakukan komunikasi lebih lanjut terkait pengiriman atlet tersebut agar pihaknya dapat memilih atlet terbaiknya yang akan diberangkatkan nantinya mengingat waktu pelaksanaan kejurnas tersebut yang semakin mendekat. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
15: Jadi perwakilan

0: Kloter 15 jemaah haji embarkasi Makassar tiba tadi malam. Berikut dilaporkan Sarifuddin.
1: Jemaah Haji Embarkasi Makassar Kloter 15 yang sebagian besar asal daerah Maluku Utara, 10 orang jemaah haji dari Kabupaten Goa, 1 jemaah haji Kabupaten Bone, dan 1 dari Provinsi Maluku yang merupakan jemaah mutasi tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Mandai pukul 22.24 WITA tadi malam atau terlambat. Haji Kloter penerimaan dan penyerahan di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang Makassar pukul 00.25 WITA. Sekretaris PPIH Embarkasi Makassar Haji Asa Apip Bahri menerima jemaah haji kloter 15 tersebut, kemudian diserahkan kepada pihak pemerintah Provinsi Maluku Utara. Diterima asisten 2 Pemprov Maluku Utara Insinyur Sri Haryati Hatari. Asa Apip Bahri menyampaikan kepada jemaah haji kloter 15 bahwa perjuangan menunaikan ibadah haji di tanah suci telah selesai dan sukses. Namun perjuangan selanjutnya adalah perjuangan meraih haji mabrur. Asa Apip Bahri menyatakan kepada jemaah kloter 15 bahwa untuk menjadi haji yang mabrur adalah senantiasa menjaga ibadah sebagaimana melaksanakan ibadah-ibadah selama 41 hari di tanah suci dan memelihara silaturahmi serta menjaga nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari.
2: Pada saat kita pulang kembali ke tanah air, setelah meninggalkan tanah suci Mekah, kembali ke daerah kita masing-masing. Disitulah sesungguhnya bagaimana bisa terlihat apakah kita menjadi haji yang mabrur atau tidak. Bagaimana perilaku-perilaku kita, kebiasaan-kebiasaan baik yang sebelumnya kita laksanakan, yang kita biasakan pada saat di tanah suci Mekah.
1: Jemaah haji kloter 15 tiba di tanah air sebanyak 391 karena 2 jemaah haji asal Maluku Utara wafat di Madinah sebelum melaksanakan ibadah haji dan 1 jemaah wafat di Jeddah tanah suci setelah menunaikan ibadah haji. Sementara 1 petugas haji masih mengalami sakit di rumah sakit Arab Saudi.
0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan ikuti laporan langsung reporter RRI Sarifuddin. PPIH Debarkasi Makassar memulangkan jemaah haji kloter 16 jemaah haji gabungan dari 5 daerah. Rekan Sarifuddin, silakan laporan Anda.
3: Iya, hari ini tidak ada haji Sudiang Makassar setelah jemaah haji Debarkasi Makassar yang tergabung dalam kloter 16 asal daerah Kabupaten Pinrang, Goa, Maros, Takalar, dan Maluku Utara dipulangkan dari tanah suci usai menunaikan ibadah haji musim haji 1447 Hijriah, tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Mandai pukul 2.32 lebih cepat 28 menit dari jadwal awal, kemudian dibawa ke Asrama Haji Sudiang Makassar untuk menjalani proses penerimaan. Jemaah haji kloter 16 yang didominasi jemaah haji asal Kabupaten Pinrang yang nisra 132 orang jemaah diterima Kabak Ekstra Pemkab Pinrang Rusli Gaparah dari pihak PPIH Embarkasi Makassar. Usai menerima jemaah haji kloter 16, Rusli Gaparah mengatakan 132 jemaah haji asal Kabupaten Pinrang tiba di tanah air dengan selamat. Walaupun ada yang kurang sehat, namun hanya batuk biasa dan pada umumnya semuanya sehat. Rusli Gaparah mengatakan pihaknya menitip pesan kepada warganya yang baru pulang dari tanah suci menunaikan ibadah haji agar selalu menjaga silaturahmi sepulang dari tanah suci agar nilai ibadah haji mereka menjadi haji yang mabrur.
4: Kami menyampaikan untuk tetap menjaga tali silaturahmi, tetap kompak selama kita di daerah, dan tetap menjaga hajinya sebagai haji yang mabrur dan mabrurah, sebagaimana bahwa tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan tali silaturahmi di khususnya di masyarakat Kabupaten Pinrang. Untuk kloter 16 ini, alhamdulillah sudah kembali dan selamat. Dan untuk Kabupaten Pinrang ini, masih ada 3 kloter yang belum tiba di tanah air. Itu yang tergabung di kloter 29, 31, dengan 32.
3: Dan jemaah haji kloter 16 berjumlah 393 jemaah termasuk petugas kloter. Jemaah haji dari Kabupaten Goa 111, Maros 74 dan Takalar 69 dijemput keluarganya di asrama haji Sudiang. Sementara jemaah haji asal daerah Kabupaten Pinrang dijemput pemerintah daerah di asrama haji. Sedangkan 7 orang jemaah asal Maluku Utara yang tergabung juga dalam kloter 16 ini akan dipulangkan ke daerahnya esok hari bersama jemaah haji kloter 15 yang sudah terlebih dahulu tiba di tanah air pukul 22.42 tadi malam. Dari asrama haji Sudiang Embarkasi Makassar, kembali ke studio.
5: Baik. Sesi pengambilan.
6: Demikian informasi haji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Kita saat ini bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 91 FM RRI Bone edisi hari Sabtu 13 Juni 2026. Selamat berakhir pekan, semoga saja malam minggunya tidak kelabu karena tadi hujannya ya datang dan pergi gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai cerah. Semoga saja cerahnya bertahan sampai nanti malam ya. Untuk Anda yang mau gabung di Pro Dangdut, kami akan tunggu melalui telepon di 0851-9151-8901. Anda boleh pilih lagu, boleh kirim-kirim salam juga melalui telepon kami. Tapi untuk lagunya kami sudah siapkan ya, jadi hanya boleh memilih lagu dari daftar putar atau playlist kami. Lagu yang pertama ada Hey Mas Bro dari Zaskia, When You Went Halau, Vita Alvia Tanpa Alasan, Viola Arsa KPK, Asep Irama Kembalikanlah Dia, Vildan Demi Cinta Suci, Farani Tak Perlu Kembali, Jihan Audi Mantan, Halid Karim Wanita Soleha, Genia Moya Gerhana Cinta, Farani Tak Perlu Kembali, Safira Inema Nyilih Ati, Sri Devi Mataharimu, Desi Tata Jalan Cinta Nomor 5, Dilza Perawan Idaman, Inul Daratista Seolah Sempurna, Sandrina Slow Respond, dan Meli Cinta Tak Bermata. Selanjutnya, saya akan sapa penelpon dulu. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak Nabila di Malindro.
0: Dengan siapa?
1: Bapak Nabilal.
0: Oh, Bapak Nabilal di Malindro.
1: Iya, dari.
0: Iya, lagu pilihannya yang mana nih Bapak Bilal?
1: Lagu pilihannya yang pertama.
0: Hey Mas Bro, lagunya untuk siapa?
1: Ya, lagu ini yang pertama, kiri-kiri salah untuk Mama Alwi.
0: Iya.
1: Dan juga Haji Nopis, Tanpa Lagi Sama Sekinya.
0: Iya.
1: Lagu Kak Ida. Mm-hmm. Yang semua-semuanya, yang tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Makasih banyak, Kak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk bapaknya Bilal yang ada di Malindrung. Kita tunggu penelpon berikutnya yang mau gabung juga di acara Pro Dangdut hari ini. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan?
2: Kenal. Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Lagunya yang mana?
2: Lagunya Inul.
0: Inul.
2: Lagunya ada kan tadi lagunya Indul Daratista?
0: Ada.
2: Iya. Kirim salam buat adik Koyida di Wajo. Ucapannya selamat sore Dinda, semoga cepat sembuh. Ada juga Jinovi Campa lagi sama rezekinya. Ada Kiaris Kronki, Rupila Pria, ada Dalia Limbari. Kias Bapak Gila di Malindro. Terima kasih sepannya bro. Ada juga sahabat kompi itu adikku Astri dulu loh, supaya selamat sore semuanya sahabat kompi, selamat ulang tahun ya tadi malam. Ada juga anggota sejati Pensir dari Wone di Ketua Pak Nurdin Sinjaya ucapkan selamat sore Pondin. Semoga sehat selalu dengan keluarga ya.
0: Iya.
2: Untuk semuanya pendengarnya dari Wone di program Prodando dan Dutara kita ucapkan selamat sore semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Lalu ada Sri Ulfa yang cantik.
0: Masya Allah.
2: Semoga sehat selalu bersama
0: Amin.
2: Keluarga ya.
0: Terima kasih.
2: Tetap semuanya.
0: Terima kasih.
2: Iya, sukses segalanya deh Ulfa.
0: Ya. Iya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alwi yang ada di Bonsel ya. Terima kasih banyak partisipasinya. Satu penelpon lagi di 0851-9151-8901. Prodangdut
3: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
0: Iya.
3: Dengan Dimas, Kak Ulfa.
0: Oh, Dimas. Apa kabar Dimas?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
3: Kabar
0: baik juga.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, dari mana aja Dimas?
3: Dari mana ya?
0: Habis haji mungkin ya?
3: Ya.
0: Mungkin habis berhaji juga ya?
3: Oh enggak lah.
0: Oh enggak. Oke.
3: Iya.
0: Kirain.
3: Belum kau lupa.
0: Belum. Amin. Disegerakan ya.
3: Iya amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Lagunya yang mana Dimas?
3: Hai Mas Bro.
0: Itu tadi sudah dipilih.
3: Sudah ya?
0: Udah. Jadi pilih yang mana nih? Selain itu, Hey Mas setelah, Bro masih ada lagu lainnya lagi yang bisa dipilih.
3: Setelah Mas Bro ada tentang fokus tadi.
0: Halo.
3: Iya.
0: Oke. Halo untuk siapa aja?
3: Salamnya untuk sahabat kompi tanpa terkecuali. Selamat sore semuanya dan selamat ulang tahun ya untuk sahabat kompi yang keempat. Semoga kompak selalu di udara maupun di darat dan anggotanya semuanya selalu kesehatan dan lancarkan semua aktivitasnya dan rezeki yang barokah. Amin.
0: Amin.
3: Dan untuk Kalwi, selamat hari juga Kalwi dan Edi Cinka.
0: Ya.
3: Kan teman-teman semua itu terkecil ya, selamat sore. Dan untuk Raulpa, selamat bertugas. Sehat selalu sama keluarganya di rumah
0: terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Dimas yang ada di Palaka. Dan selamat merayakan hari jadinya juga ya, yang keempat tahun untuk sahabat kompi. Kemarin katanya semoga semakin solid dan semakin cinta juga dengan RRI. Kalau gitu kita langsung dengarkan dulu Hey Mas Bro Zask.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
6: Dari kawasan Stadion Lapa Tau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.

0: Kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan telepon Anda masih kami tunggu di 0851-9151-8901. Lagunya ada Vita, Tanpa Alasan, Viola Arsa, KPK, Asep Irama, Kembalikanlah Dia, Vildan Demi Cinta Suci, Farani Tak Perlu Kembali, Jihan Audi Mantan, Halid Karim Wanita Saleha, Genia Moya Gerhana Cinta, Farani Tak Perlu Kembali, Safira Inema Nyilih Ati, Matahari Musri Devi, Desi Tata Jalan Cinta Nomor 5, Dilza Perawan Idaman, Sandrina Slow Respon, dan Meli Cinta Tak Bermata. Kita selanjutnya akan sapa penelpon lagi. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Nulfa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Shirley di MC Haryono.
0: Apa kabar Shirley?
1: Ya, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ini mau lagi hujan.
0: Hah? Hujan?
1: Iya, mau lagi hujan.
0: Oh, hujan. Di sini cerah aja nih, tidak ada hujan.
1: Ya, belum.
0: Lagunya yang mana Shirley?
1: Gerhana Cinta.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Untuk sahabat setia, selamat sore, semoga sehat semuanya.
0: Iya.
1: Ada Kak Jinopi di sampai lagi, selamat sore. Ada Irfan di Bune, ada Randy di Palima, ada Pak Maji di Mico. Semuanya pendengarnya Prodandu, tanpa terkecuali. Untuk Ulfa, lanjut tugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Shirley yang ada di MT Haryono.

Ya, pendengar yang ingin gabung, kami tunggu hingga pukul 4 sore nanti ya. Karena kebersamaan kita di Pro Dangdut akan dijeda dengan dinamika olahraga sore. Dan kita akan kembali bersama setelah dinamika olahraga sore.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Dari kawasan Stadion Lapa Tahu, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bonet.

0: Mendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga sore.
1: Laga awal grup C Brasil hadapi Maroko menarik perhatian. Ana Trias melangkah ke babak final Australia Open 2026. Ratusan atlet beraksi dalam ASEAN OWS Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Tuan rumah Piala Dunia 2022 Qatar memulai kampanye mereka di tahun 2026 melawan Swiss, negara yang telah lolos ke babak 16 besar dalam 3 edisi terakhir. Tim Merah Marun Qatar menjadi tim debutan dalam Piala Dunia ketika mereka menjadi tuan rumah 4 tahun lalu. Namun hasil buruk gagal lolos dari fase grup setelah kalah dalam 3 pertandingan kala itu menjadi catatan buruk yang terus menghantui sang kepala pelatih Julen Lopetegui. Qatar hanya meraih kemenangan dalam 2 hari 15 dari 15 pertemuan terakhir mereka dengan negara-negara Eropa. Sementara Swiss tampil impresif di 14 pertandingan terakhir yang mereka mainkan. 8 kemenangan, 5 hasil seri, dan 1 kali kekalahan menunjukkan ketangguhan dari tim Palang Merah tersebut. Kendati demikian, pelatih Julen meyakini para pemainnya pantas untuk mencatatkan sejarah di Piala Dunia.
1: Player, they work very hard, they deserve it.
2: Para pemain bekerja sangat keras, mereka pantas mendapatkannya dan mereka membuat sejarah. Dan sekarang kami tidak ingin berhenti. Kami tahu jenis lawan yang akan kami hadapi. Kami tahu bahwa kami berada di Piala Dunia. Tetapi kami ingin mengikuti mimpi kami dan melangkah ke tahap selanjutnya. Memahami siapa kami, memahami jenis tantangan yang akan kami hadapi. Tetapi pada saat yang sama berpikir bahwa tidak ada yang meremehkan kehadiran kami di sini. Ini adalah penghargaan yang kami menangkan dan sekarang kami ingin menjadi lebih kompetitif dimulai dari pertandingan pertama besok.
1: To be more competitive possible starting for the first match tomorrow.

0: Pendengar, Brazil membuka kampanye Piala Dunia mereka dengan menghadapi Maroko di New Jersey, Amerika Serikat, dini hari nanti. Laga ini digadang menjadi salah satu pertandingan awal grup yang paling menarik perhatian. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Fez um meio campo com brasileiros, com Falcão, com Cerezo, histórico.
2: Brasil menghadapi Maroko akan menjadi laga pembuka Piala Dunia Grup C. Tim Samba asuhan Carlo Ancelotti itu langsung dihadapkan dengan pertandingan berat menghadapi bintang-bintang yang bersinar di Piala Dunia edisi 2022 di Qatar lalu. Laga ini digadang menjadi salah satu pertandingan awal grup yang paling menarik perhatian, terutama saat Brasil berupaya menjadi juara Piala Dunia untuk ke-6 kalinya. Meskipun menurut standar Brasil, mereka mengalami kesulitan baru-baru ini di Piala Dunia, tidak ada satupun negara yang telah memainkan 114 pertandingan dan memenangkan 76 diantaranya di Piala Dunia, sehingga mereka diharapkan dapat memenangkan pertandingan pembuka ini. Sementara Maroko, meski tidak dapat menandingi warisan historis Brasil di Piala Dunia, tim berjuluk Singa Atlas itu mampu finish di peringkat keempat pada edisi Piala Dunia 2022. Mereka juga lolos kualifikasi dengan rekor kemenangan 100% sebelum memenangkan Piala Arab dan mencapai final Piala Afrika, sehingga tim asuhan Mohamed Wahbi yang sedang dalam performa terbaiknya akan berharap untuk memulai dengan baik meskipun lawan mereka kali ini sangatlah tangguh. Pada sesi jumpa pers, Mohamed Wahbi menyampaikan bahwa dirinya yakin dengan kondisi tim asuhannya.
3: Kami yakin dengan kondisi para pemain, dengan apa yang ingin kami terapkan, dengan prinsip dan nilai-nilai yang ingin kami bangun, dan kemudian pertandinganlah yang akan menentukan dan memberitahu kami di mana posisi kami saat ini. Tapi kami sudah melihatnya saat menghadapi Norwegia kemarin. Saya pikir kami siap untuk memulai kompetisi dan tujuannya adalah untuk menjadi lebih baik di setiap pertandingan. Jadi saya tidak akan mengeluh. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa penguasaan bola bukanlah hal terpenting dalam pertandingan. Penguasaan bola adalah aspek penting dalam permainan, namun itu bukan hal yang terpenting. Jika kita berbicara tentang statistik, hal terpenting adalah gol yang dicetak dan gol yang kebobolan. Jadi, idenya adalah untuk mengendalikan permainan dengan bola, untuk menjadi kuat dan nyaman ketika kita tidak menguasai bola. Dan akan ada momen-momen dalam permainan ketika kita tidak menguasai bola dan kita harus kompak. Laga pembuka Grup C Piala Dunia 2026 antara Brasil menghadapi Maroko akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Beralih ke informasi tenis. Petenis peringkat 6 dunia Alex de Minaur mempersiapkan diri menjelang Wimbledon dengan kemenangan meyakinkan 6-2-6-4 di babak perempat final pada Sabtu waktu Indonesia Barat atas petenis kualifikasi asal Prancis Benjamin Bonzi di turnamen lapangan rumput Hertogenbosch. Petenis Australia berusia 27 tahun itu tampil lebih konsisten daripada petenis Prancis peringkat 99 dunia yang kesulitan menghadapi kondisi angin kencang dan menampilkan permainan yang dipenuhi kesalahan. De Minaur yang menjadi unggulan kedua berhasil menguasai set pertama hanya dalam waktu 24 menit. Pembatakan servis Bonzi pada game servis keduanya dibantu oleh bola yang beruntung mengenai net. Sebuah double fault dari petenis Prancis itu memberikan De Minaur break tambahan dan ia menutup set pertama dengan skor 6-2 berkat kesalahan forehand dari Bonzi. Set kedua berjalan dengan servis yang bertahan hingga game ke-7 ketika De Minaur kembali diuntungkan oleh bola yang menyentuh jaring sebelum melepaskan pukulan forehand yang keras ke arah garis untuk mematahkan servis dan menguasai pertandingan. Petenis Australia itu menyelesaikan pertandingan dalam waktu kurang dari 1,5 jam, mengunci set kedua 6-4 dengan pukulan servis yang mematikan. De Minaur akan menghadapi petenis kidal asal Prancis Adrian Manarino di semifinal setelah petenis peringkat 46 dunia itu mengakhiri perjalanan mengejutkan petenis Tiongkok Zizhen Zhang.

0: Dari tenis kita ke pacuan kuda. Setelah 5 minggu berturut-turut balapan Grade 1 di pacuan kuda Tokyo, Aka Razuka Kinen akan digelar untuk menutup rangkaian balapan CRA teratas di paruh pertama tahun ini di lapangan pacu Hanshin minggu esok. Acara ini merupakan salah satu balapan Grand Prix All-Star di mana para penggemar dapat memilih kuda yang ingin mereka lihat berlomba. Kuda manapun yang masuk dalam 10 besar jajak pendapat berhak untuk berlomba. Sementara peserta lainnya ditentukan berdasarkan tingkat hadiah uang yang mereka dapatkan. Salah satu kuda yang akan berpacu merupakan keturunan Kitasan Black, Croix du Nord, menduduki puncak perolehan suara penggemar. Dan kuda berusia 4 tahun ini terus menunjukkan performa yang mengesankan. Dengan 2 kemenangan G1 yang telah diraihnya tahun ini. Pelatih Croix du Nord Takashi Saito menyampaikan dalam jumpa pers jelang pacuan bahwa kudanya sempat lelah akibat pacuan sebelumnya. Akan tetapi ia menegaskan Croix du Nord dalam kondisi yang baik untuk berpacu.
1: Croix du Nord meraih kemenangan terakhir kali di Tenno Show. Meskipun hanya dengan selisih tipis, setelah itu ia beristirahat di peternakan dan kembali ke kandang pada tanggal 20 Mei lalu. Ia bukan hanya lelah, tetapi juga sedikit kurang fokus. Namun ia semakin membaik berkat latihannya dan seharusnya dalam kondisi yang baik tepat sebelum balapan.
0: Balapan Takara Zuka Kinen ke-67 akan menjadi balapan ke-11 pada hari Minggu di Hanshin, Jepang dengan waktu start pukul 13.40 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kabar dari dalam negeri. Dewa United Banten menyiapkan laga game keempat melawan Pelita Jaya di Dewa United Arena malam nanti. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga krusial akan tersaji di Dewa United Arena malam hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dewa United Banten menjamu Pelita Jaya Jakarta dalam game keempat semifinal IBL GoPay 2026 dengan beban yang sangat berbeda. Pelita Jaya saat ini memimpin seri best of 5 dengan agregat 2-1. Kemenangan dramatis 84-83 di game ketiga membuat tim asuhan David Singleton hanya berjarak satu kemenangan lagi menuju babak final. Sebaliknya Dewa United berada di ujung tanduk. Laga ini adalah door or die, menang untuk memaksa game kelima, atau kalah dan tersingkir di kandang sendiri. Pelita Jaya mengandalkan kekuatan menyerang yang sangat merata. Di game ketiga kemarin, tiga pemain mencetak skor kembar 19 poin. Kapten Andakara Prastawa, Perrin Buford, dan Darius Moten, Jeffrey Whitney menambahkan 15 poin. Dewa United bertumpu pada dominasi individu. Troy Gillenwater menjadi top skor pertandingan dengan 27 poin. Didukung Joshua Ibarra 20 poin, Donald Cover 14 poin, dan Tio Tirta Saputra 12 poin. Sayangnya, kegagalan eksekusi free throw krusial di detik-detik akhir menjadi biaya mahal di game ketiga. Sebelumnya, forward Dewa United Banten, Dio Tirta, hanya ingin fokus dalam memperbaiki kesalahan untuk laga nanti.
2: Itu bisa terjadi lah di game, intinya kita tetap support Ardi. Meskipun miss tadi, ya udahlah, namanya game gitu. Kita tetap fokus aja ke game keempat.
1: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton ingin timnya tetap konsentrasi dan mengamankan tempat di final nanti.
3: Absolutely, it's a big deal. I mean, we knew what to expect.
4: Tentu saja, ini masalah besar. Maksudku, kita tahu apa yang diharapkan. Ini tim yang tangguh. Ini juara. Jadi mereka akan bermain seperti itu. Mereka punya pemain yang sangat bagus di sana. Pelatih yang bagus dan mereka tidak ingin kalah seperti kita. Jadi ketika Anda menaruh kebanggaan di sana dan Anda menaruh banyak pemain bagus di sana dan karena itu, kami harus mempersiapkannya. Kami harus melatihnya dan kami juga harus menanamkannya dalam pikiran para pemain agar siap. Tetapi juga memberi kembali. Kita harus menetapkan standar. Terkadang kita harus mampu menjadi orang yang menyerang duluan. Kita harus menjadi orang yang pertama menyerang. Dan Anda tahu, itu adalah poin yang sangat penting bagi kami. Sepanjang ini, sepanjang babak playoff. Itu tidak akan pernah berubah.
3: That will never change. So, very, very proud of this group. We've been a tough team all season long.
1: Secara keseluruhan musim IBL GoPay 2026, Pelita Jaya unggul tipis 3-2 dari total 5 pertemuan yang sudah berjalan. Dewa United harus memenangkan laga malam ini untuk memaksakan game kelima di Jakarta. Sementara Pelita Jaya hanya perlu satu kemenangan lagi untuk terbang ke final. Nantinya pemenang di laga ini akan melawan Bogor Hornbills di final IBL 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kabar dari turnamen badminton Australia Open 2020. Ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sukses mengamankan satu tempat di final Australia Open 2026. Hasil ini didapatkan Ana Trias setelah mengalahkan pasangan Chinese Taipei Su Yin Hui Lee Ji Yun dalam rubber match dengan skor akhir 15-21, 21-14, 21-10. Dalam permainan yang berlangsung selama 68 menit di Quarry Center Sydney siang tadi, pasangan Sulin tampil lebih percaya diri di game pertama. Memanfaatkan ketidaksiapan lawan, ganda asal Taiwan tersebut mampu tampil dominan sepanjang game. Akan tetapi, Ana Trias berhasil tampil lebih baik di game kedua. Mereka mampu merebut interval game dengan mencatatkan 5 poin secara beruntun dan mempertahankan keunggulan hingga akhir. Dominasi pasangan putri Indonesia itu terus berlanjut hingga ke game ketiga. Ana Trias langsung tancap gas dengan mencetak 9 poin secara beruntun untuk merebut interval game. Selepas jeda, keduanya tetap tampil solid sehingga menutup game dengan kemenangan 21-10 dan memastikan tempat di final Australia Open 2026 yang akan berlangsung besok.

0: Tidak kalah menariknya pendengar, ratusan atlet siap beraksi dalam Asian OWS Championship 2026 di Bali pada 13 hingga 15 Juni nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Penyelenggaraannya tuh bisa lancar, bisa semuanya smooth.
2: Ratusan peserta beraksi dalam kejuaraan renang perairan terbuka tingkat Asia atau Asian Open Water Swimming OWS Championship 2026 ke-12 di Jimbaran Badung Bali 13 hingga 15 Juni 2026. Ajang ini melibatkan 18 negara di kawasan Asia sekaligus menjadi event olahraga akuatik terbesar yang digelar di Bali tahun ini. Ketua Harian Pengurus Besar PB Aquatic Indonesia, Harlin Erlianto Raharjo, dalam press conference di Jimbaran mengatakan, kejuaraan ini menjadi ajang bagi atlet Indonesia untuk uji coba dan menambah pengalaman bertanding dengan atlet-atlet renang hebat di kawasan Asia. Dalam kejuaraan ini, PB Aquatic Indonesia menurunkan 6 atletnya, terdiri dari 4 atlet putra dan 2 atlet putri.
1: Dari kita 6 atlet, 4 pria dan 2 wanita. Memang ini adalah atlet-atlet hasil dari SEA Games kemarin. Jadi atlet SEA Games kemarin kan memang tadi seperti saya sebutkan belum bisa mendapatkan medali, karena memang ini atlet muda semua. Jadi kita berikan pengalaman ini kejuaraan Asia.
2: Harlin Erlianto Raharjo mengatakan sebagai tuan rumah para atlet Indonesia dan beberapa perenang Bali yang juga ikut bertanding diharapkan bisa tampil lebih percaya diri. Melalui ajang ini, PB Aquatic Indonesia juga ingin berburu bibit atlet potensial untuk pembinaan jangka panjang.
1: Dari peserta 300, mungkin tidak semua atlet, tapi mungkin 50%-nya itu adalah calon atlet kita masa depan. Mereka dapat kesempatan bertanding di tempat yang sama dengan jagoan-jagoan Asia ini, mudah-mudahan mereka bisa terinspirasi.
2: Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PB Aquatic Indonesia, Arlan Lukman, mengatakan meski dalam masa persiapan event ada sejumlah kendala yang dihadapi, namun hal itu tidak menyurutkan semangat panitia untuk menggelar pertandingan secara maksimal. Selain fokus pada peningkatan prestasi, melalui kejuaraan renang perairan terbuka tingkat Asia ini mampu menjadi penggerak industri olahraga akuatik.
3: Pertama adalah sisi prestasinya, yang kedua sisi komunitasnya atau sport inclusionnya, yang tujuannya adalah menjadi penggerak industri olahraga melalui sport tourism.
2: Asian Open Water Swimming OWS Championship 2026 ke-12 mempertandingkan berbagai nomor pertandingan seperti 5 km, 10 km dan estafet 4 x 1500 meter untuk atlet profesional. Sementara untuk kategori pemula yakni Extreme OWS Series mempertandingkan nomor jarak pendek seperti 400 meter, 500 meter, 1,5 km dan 3 km. Reporter RRI Pasar, Putu Nirawati melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro3.

Demikian telah kita ikuti dinamika olahraga sore, dan selanjutnya kita akan kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
3: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
2: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
3: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
2: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
4: Nenekmu!
2: Permisi, Nek.
3: Maaf, permisi, Nek.
2: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Ia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
5: Dari kawasan Stadion Lapa Tau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.

0: Kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan untuk Anda pendengar yang belum sempat gabung di sesi sebelumnya, kami tunggu di sesi kedua ini di 0851-9151-8901. Ada lagu KPK dari Viola Arsa, ada juga Kembalikanlah Dia dari Asep Irama, Feel dan Demi Cinta Suci, Farani Tak Perlu Kembali, Jihan Audi Mantan, Sri Devi Mataharimu, Desi Tata Jalan Cinta Nomor 5, dan Cinta Tak Bermata dari Meli. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Hampir kelupaan lagi.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Jontor di bawah kereng.
0: Jontor. Lupa, ya? Iya, lagunya yang mana nih Jontor?
1: Kembalikanlah Dia.
0: Kirim salamnya untuk siapa?
1: Untuk kesawati Rilbone. Selamat sore untuk sobat kompi juga, untuk Kulpan yang ditugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jontor yang ada di bawah Karaeng ya, sudah gabung juga bersama kita di Pro Dangdut hari ini. Dan pendengar, di pukul 17 nanti akan hadir Gema Saripati Maju bersama RRI Sekorwil 4. Jadi untuk kebersamaan di Pro Dangdut, nah, akan tersisa beberapa menit lagi nih ya. Tapi kami masih tunggu di segmen ini partisipasi Anda melalui 0851-9151-8901. Dan untuk selanjutnya, karena tidak ada penelpon, langsung saja Kembalikanlah Dia, Asep Irama.

Pendengar, demikian kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan Gema Saripati Maju akan segera hadir untuk Anda. Saya Ulfa, pamit. Wassalam.

Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi di Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil Nusantara 4, langsung dari RRI Kendari. Menantikan partisipasi bersama dengan rekan kami yang ada di RRI Kendari, kami akan hadirkan untuk Anda Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sektor Wil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi sore ini untuk Gema Saripati Maju edisi Sabtu 13 Juni 2026. Langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama dengan saya Yuda. Gema Saripati Maju sore ini kita awali dari Kendari. Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan ratusan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
2: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
3: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
2: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
3: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
2: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
1: Dari Kendari, kita ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Seliwati.
4: Baik, terima kasih rekan Yuda dari RRI Kendari. Untuk informasi dari RRI Toli-Toli, rekan Yuda dan pendengar pemirsa mengenai penanaman kedelai. Lanal Buol Toli-Toli melaksanakan kegiatan penanaman benih kedelai dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Selengkapnya, Sardono melaporkan.

0: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Buol Tolitoli melaksanakan kegiatan penanaman benih kedelai dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari astacita Presiden Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Dusun Tontoyong, Kelurahan Liok 1, Kecamatan Bio, Kabupaten Buol. Kegiatan penanaman benih kedelai dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Buol Tolitoli, Letkol Laut Pelaut Abdul Rahman Ghasali, didampingi Ketua Cabang 6 Daerah Jala Senastri Armada 8 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Mega Ghasali. Dan Lanal menyebut penanaman benih kedelai ini merupakan wujud sinergi antara TNI Angkatan Laut, pemerintah Kabupaten Buol, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian produktif. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan lokal sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Komandan Lanal Buol Tolitoli menyampaikan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Laut dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.
1: Terkhusus kepada para petani yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Semoga benih kedelai yang kita tanam hari ini dapat tumbuh dengan baik, menghasilkan panen yang melimpah, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan nasional. Saya mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk terus memperkuat kebersamaan, meningkatkan semangat kerja keras, dan menjaga sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan demi terwujudnya Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera.
0: Lebih lanjut, dan Lanal mengatakan melalui kolaborasi lintas sektor ini diharapkan tercipta kemitraan yang semakin kuat antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional. Kegiatan penanaman kedelai menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung visi pembangunan nasional yang berfokus pada penguatan sektor pertanian sebagai pondasi ketahanan pangan Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Buol Dr. Nasir DJ Daimaroto bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buol.
2: Baik, demikian untuk informasi dari RRI Tolitoli mengenai penanaman kedelai di Kabupaten Buol. Demikian rekan Yuda bersama saya Jasmin mewakili kerabat kerja bertugas, saya Kiki dan Darwis kembali ke RRI Kendari dan kembali ke Yuda.
3: Terima kasih rekan dari RRI Tolitoli Jasmin, dan dari RRI Tolitoli kita ke RRI Makassar bersama dengan penyiar Irsan Syaputra.
4: Iya, selamat sore rekan Yuda.
3: Selamat sore, silakan.
4: Baik, dari Kota Makassar menginformasikan untuk Anda, Ketua PGRI Kabupaten Maros membantah ada paksaan iuran Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran atau Porsenjar kepada para guru dan kepala sekolah. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Ketua PGRI Kabupaten Maros Andi Patiro menegaskan kontribusi untuk mendukung keikutsertaan kontingen Maros pada Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar PGRI Sulawesi Selatan 2026 di Sidra bersifat sukarela. Menurutnya kontribusi sebesar Rp150.000 bagi guru ASN bersertifikasi dan Rp50.000 bagi guru non-sertifikasi merupakan hasil kesepakatan bersama pengurus PGRI tingkat kecamatan yang memastikan tidak ada tekanan maupun sanksi bagi guru yang tidak ikut memberikan sumbangan.
6: Bukan juga keharusan, artinya saya sebagai ketua PGRI hasil rapat. Jadi kalau hasil rapat itu ada namanya ketua PGRI cabang kecamatan itu yang hadir dan semua menyetujui sekian. 150 untuk setiap guru yang sertifikasi, 50 yang non-sertifikasi. Guru yang tidak mau bayar enggak apa-apa juga. Kalau ada, siapa yang mau tekan? Tekan di mana? Selama ini kita di Maros tidak ada begitu. Ada penekanan-penekanan bahwa ada nanti resikonya. Kalau tidak ada, enggak masalah.
5: Andi Patiro mengatakan biaya pemberangkatan sekitar 250 atlet dan panitia cukup besar karena mencakup transportasi, konsumsi, konsumsi dan perlengkapan peserta.
4: Demikian rekan Yuda, kami hadirkan dari Kota Ngimamiri Makassar kembali ke RRI Kendari bersama dengan rekan Yuda di sana. Silakan. Anda masih mengikuti liputan berita Skorwil 4 Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone dan Baubau.
3: Dari Makassar kita ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan penyiar Yanti. Silakan rekan Yanti.
7: Baik, terima kasih kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau. Komitmen berantas premanisme Polres Bau-Bau tahan pelaku pengeroyokan bersenjata tajam. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
8: Jadi ada dua kasus yang bergulir di mana saudara Asmar menjadi korban dan juga saudara Asmar menjadi tersangka. Untuk terkait kasus di mana saudara Asmar menjadi korban,
9: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bau-Bau resmi melakukan penahanan terhadap seorang pria berinisial AZ tersangka kasus dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum atau pengeroyokan. Penahanan dilakukan pada Kamis malam 10 Juni 2026. Akibat kejadian tersebut, korban bernama Aswin mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam jenis parang dan harus mendapatkan perawatan medis di UGD RSUD Kota Bau-Bau. Kasatreskrim Polres Bau-Bau melalui Kanit Ibda Fati mengatakan, setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, pihak kepolisian telah menemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan status perkara dan mengamankan tersangka AZ.
8: Ada korban bernama saudara Aswin sedang berkumpul bersama teman-temannya. Mereka duduk di pinggir jalan di dekat sekitar jembatan tengah. Lalu saudara Asmar datang bersama satu rekan lainnya dan menyerang saudara Asu. Itu yang kasus di mana saudara Asmar ini kami tetapkan sebagai tersangka.
9: Kanit menjelaskan tindakan tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen Polres Bau-Bau dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat dari segala bentuk aksi premanisme atau kekerasan jalanan. Saat ini tersangka AZ telah mendekam di rumah tahanan Polres Bau-Bau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga konduktivitas lingkungan dan segera melaporkan ke layanan kepolisian 110 jika melihat atau mengalami tindakan kriminal. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 262 KUH Pidana. Wani Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
7: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke Pro 1 RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Yanti di RRI Bau-Bau.

0: Pendengar, selanjutnya kita ke RRI Ampana bersama dengan Kana Sutianto. Silakan rekan.
1: Baik, terima kasih rekan Yuda. Dari RRI Ampana diinformasikan pendengar, kemampuan berbahasa yang baik menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan zaman. Namun berbagai tantangan masih dihadapi dalam upaya meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi peserta didik. Karena itu, penguatan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah menjadi salah satu langkah strategis yang terus didorong untuk mengetahui berbagai program dan upaya yang dilakukan di lingkungan sekolah. Berikut kita ikuti perbincangan Rahmawati Tane bersama Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Ampana Kota, Jane Manumasa.
2: Ya, Ibu Jane, ini terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia khususnya. Ini bagaimana kondisi kemampuan literasi dan hasil belajar bahasa Indonesia para siswa di sekolah saat ini, Bu?
3: Kemampuan literasi dan hasil belajar bahasa Indonesia siswa di sekolah kami di SD Negeri 1 Ampana Kota, alhamdulillah saat ini secara umum telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagian besar peserta didik kami telah mampu memahami teks bacaan sesuai dengan tingkatannya. Kemudian juga dalam beberapa kegiatan pembelajaran mampu mengungkapkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Juga minat membaca yang semakin meningkat. Kemudian perkembangan yang signifikan ini juga terlihat pada hasil tes kemampuan akademik untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di tahun 2026 yang baru saja kami terima. Alhamdulillah, rata-rata murid kami memperoleh nilai tertinggi di Kecamatan Ampana Kota. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat beberapa siswa yang memerlukan pendampingan lebih lanjut, terutama dalam aspek memahami bacaan, kemudian keterampilan menulis. Ini juga ada beberapa masih butuh pendampingan dan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang mereka baca.
2: Ya, Ibu Jane, ini sejauh mana budaya literasi seperti kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai ini diterapkan di sekolah?
3: Budaya literasi telah menjadi salah satu program prioritas di sekolah kami, yaitu misalnya kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dilaksanakan. Ini rutin dilakukan setiap hari. Kemudian di setiap kelas juga memiliki pojok-pojok bacaan yang berisi bahan bacaan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan murid. Jadi ada level-level atau tingkatan buku yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Kami juga melibatkan orang tua, komite sekolah, dan pihak-pihak lainnya, misalnya dinas perpustakaan atau forum taman baca masyarakat yang ada di sekitar sekolah kami, untuk mendukung penyediaan bahan bacaan yang lebih beragam. Meskipun implementasi terus kami tingkatkan, budaya literasi mulai tumbuh dan menjadi kebiasaan positif bagi peserta didik.
1: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Gemba Saripati Maju sore hari ini. Dari RRI Ampana, saya Kona Sutianto Lasangoli dan rekan teknik Arthur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Kendari bersama rekan Yuda. Yuda.
0: Terima kasih rekan Kona Sutianto. Dari RRI Ampana pendengar, kita menuju ke RRI Palu bersama dengan Joko Nur Cahyo.
4: Baik, terima kasih rekan di RRI Kendari. Pendengar, Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Tengah menghadirkan Bayangkara Otomotif Nambaso 2026 dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kita ikuti laporan bersama Muhammad Sidik.
5: Sebagai bagian dalam menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Tengah kembali menghadirkan kegiatan Bayangkara Otomotif Nambaso 2026 yang diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut terbagi dari berbagai kategori yakni off-road jelajah Lembah Palu, trail adventure, Vespa Touring, RC Adventure, hingga drag bike dan race Bayangkara. Beragam rangkaian kegiatan tersebut secara resmi mulai dilaksanakan usai dilakukan pelepasan secara langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Kompolnasri pagi tadi di Makopolda Sulawesi Tengah dan akan berlangsung hingga 28 Juni 2026 mendatang. Dalam sambutannya, Brigjen Polnasri menyebut kegiatan olahraga otomotif ini bukan hanya sekadar menguji ketangkasan, melainkan sebagai wadah silaturahmi serta menjadi bagian dalam upaya promosi wisata di Sulawesi Tengah. Melalui Bayangkara Otomotif Nambaso 2026 ini juga diharapkan mampu melahirkan regenerasi untuk disiapkan mengikuti event baik di tingkat nasional maupun internasional.
6: Saya secara pribadi sangat mengapresiasi kegiatan ini karena selain sebagai ajang untuk meningkatkan dan memperkenalkan olahraga otomotif dalam menguji ketangkasan mengemudi dan berkendara, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mempererat hubungan tali silaturahmi dan persahabatan antara sesama pecinta otomotif di wilayah Sulawesi Tengah dan sekitarnya, serta memiliki manfaat ekonomi berupa promosi tempat-tempat wisata di Sulawesi Tengah dan juga kegiatan-kegiatan sosial kepada masyarakat. Saya berharap melalui event ini kita dapat mengangkat olahraga otomotif di Provinsi Sulawesi Tengah dan menghasilkan bibit-bibit yang handal guna mengikuti event-event selanjutnya, baik di tingkat nasional, regional maupun di tingkat internasional.
5: Brigjen Polnasri menambahkan, selain kegiatan otomotif, para peserta juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial mulai dari penyaluran bantuan sosial, bakti lingkungan, serta memberikan makan bergizi gratis. Hal itu menurutnya sebagai wujud kepedulian dan kontribusi nyata kepolisian untuk masyarakat, khususnya di Sulawesi Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dengan masyarakat melalui olahraga, hiburan, kepedulian sosial hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

0: Ya, selanjutnya untuk menutup perjumpaan kita di sore ini, kita menuju ke rekan Sri Ulfa, RRI Bone.
1: Ya, rekan Yuda, terima kasih. Untuk hari ini dari RRI Bone kami akan menyampaikan feature bertajuk Menghidupkan Asa dari Desa, Jalan Mandiri Koperasi Merah Putih di Bumi Arung Palaka. Akan disampaikan Suryani Arifin.
2: Pemerintah Kabupaten Bone terus berkomitmen memperkuat fondasi perekonomian masyarakat melalui program strategis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Kehadiran KDKMP diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini dirancang untuk memutus rantai distribusi, menghidupkan pelaku usaha mikro, sekaligus mendekatkan kesejahteraan kepekarangan rumah warga di wilayah pelosok. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Hamsa Sunusi, mengungkapkan bahwa pemetaan dan pembangunan koperasi ini dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Bone. Dari 82 koperasi yang rampung, tercatat 26 koperasi merah putih dinyatakan mampu beroperasi secara mandiri, dengan unit usaha yang mendominasi meliputi penyediaan sembako untuk kebutuhan warga serta layanan simpan pinjam. Beberapa koperasi yang diketahui telah beroperasi secara mandiri diantaranya tersebar di wilayah Kecamatan Barebo, Taneteria Tang Barat, Libureng hingga Kecamatan Kajuara.
3: Secara umum belum arti, tapi secara anunya ada yang berjasa mengelola sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Ada yang melakukan usaha seperti sembakonya, mandiri ya. Secara kan gedungnya sudah selesai nih. Sekarang gedung yang pembangunan 26 sekarang deh ada pertambahan. Belum jalan duluan tak, tanggungannya selesai nih. Berbo, Awangpone, Taneteria Tang Barat, Kajuara. Mandiri ya, belum ada turun dari sembako. Simpan pinjam juga ada.
2: Kendati infrastruktur fisik banyak yang telah rampung dan siap menjadi pusat pengelolaan komoditas lokal, Pemkab Bone memilih tidak gegabah. Pengembangan fasilitas tetap dilakukan secara bertahap demi memastikan kejelasan administrasi dan legalitas lahan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, untuk tahap awal Pemkab Bone menerapkan sistem skala prioritas. Eksekusi operasional didahului pada klaster desa yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Andi Asman memproyeksikan koperasi ini tidak hanya memperkuat pelaku usaha lokal, tetapi juga menjadi jembatan pasokan dari hulu ke hilir. Salah satu target paling strategis KDKMP ke depan yakni menyokong penuh kebutuhan logistik untuk program nasional Makan Bergizi Gratis. Melalui rantai distribusi yang terintegrasi ini, pemenuhan pangan untuk dapur MBG maupun sektor UMKM di Kabupaten Bone diharapkan dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.
4: Sudah ada pendampingan, ada pegawai, ada operator, ada driver, ada dari sarana transportasi.
1: Ya,
4: 82 yang sudah dinyatakan siap operasi, yang sudah kita ada pembangunan titik itu ya semuanya ya, tidak ada. Hanya saja bangunan ini masih bertahap. Karena kita lihat dari status tanahnya harus jelas. Ya. Kemudian kita utamakan dulu klaster desa yang paling padat penduduknya.
2: Untuk itu, para pengurus di lapangan menunjukkan komitmen tinggi untuk menyukseskan visi tersebut. Salah satunya Ketua KDKMP Desa Melek, Kecamatan Palaka, Samsidar. Di tangannya, Koperasi Merah Putih dirancang untuk menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mandiri dan terintegrasi.
5: Kalau terkait dengan jenis usahanya itu sesuai dengan aturan yang berlaku itu untuk Koperasi Desa Merah Putih, itu tentunya ada beberapa, termasuk yang ada di gedung kita di bagian depan ini adalah

0: gerai sembako. Jadi di situ menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti minyak goreng, terigu, beras, kebutuhan balita, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian belakang kami menyediakan pergudangan atau cold storage sebagai penyimpanan hasil pertanian, pupuk, berbagai macam semprotan yang lain, kemudian tabung gas LPG.
1: Secara keseluruhan, hadirnya KDKMP di bumi Arum Palaka membawa misi mulia. Dari Koperasi Merah Putih inilah, Bones sedang merajut kemandirian ekonomi dari desa, oleh desa, dan untuk kemaslahatan masyarakat desa.
2: Demikian feature dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Yuda di RRI Kendari.
3: Terima kasih. Demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan dari hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gemah Saripati Maju edisi Sabtu 13 Juni 2026. Saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar, telah kita ikuti Gema Saripati Maju dari RRI Kendari, dan saat ini kami hadirkan untuk Anda paket Mutiara Petang hingga jelang pukul 19 WITA nanti. Akan hadir lagu-lagu religi islami untuk Anda, paket renungan dan juga kisah-kisah islami hingga jelang pukul 19 WITA nanti, sambil kita nantikan azan maghrib untuk wilayah Bone dan sekitarnya.

0: Fatimah merupakan putri bungsu Rasulullah dengan Khadijah. Meskipun lahir di keluarga yang serba ada, Fatimah kecil tidak memiliki ibu susu seperti layaknya anak-anak suku Quraisy saat itu. Ibundanya sendiri, Khadijah, yang menyusui Fatimah kecil. Selain dekat dengan ibundanya, Fatimah juga dekat dengan Rasulullah, ayahandanya. Bahkan, Rasulullah pernah berkata,
1: "Fatimah adalah darah dagingku. Apa yang menyusahkannya juga menyusahkanku. Dan apa yang mengganggunya juga menggangguku."
0: Ketika Fatimah berusia 5 tahun, peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad terjadi. Sejak saat itu, kehidupan Fatimah berubah total. Namun, karena usianya yang masih kecil, Fatimah belum paham seberapa sulitnya hidup kaum muslimin saat itu. Namun, semakin hari dia semakin paham bahwa banyak orang membenci ayah serta ibunya. Banyak orang yang dulu bekerja dengan mereka, akrab dengan mereka, kini semuanya menjauh. Bahkan, paman dan keluarganya sendiri pun memusuhi ayahnya. Suatu ketika, Fatimah kecil melihat orang-orang menaruh kotoran unta saat ayahnya sedang sholat. Rasulullah tetap sujud dan tidak mengangkat kepalanya ketika merasakan kotoran ditaruh di punggung serta pundaknya. Fatimah kecil menangis melihatnya. Dia bergegas menghampiri ayahnya dan membersihkan kotoran itu. Dia merasa kesal saat orang-orang jahat itu justru tertawa gembira. Semakin hari, kekejaman kaum Quraisy semakin meningkat. Mereka mengucilkan, mencela, berbuat kasar, hingga memboikot seluruh kegiatan kaum muslimin, mengakibatkan kaum muslimin jatuh dalam kemiskinan, tidak terkecuali keluarga Rasulullah. Harta Khadijah habis untuk membiayai perjuangan menegakkan Islam, sehingga Fatimah kecil pun sudah terbiasa hidup sederhana sejak kecil. Ketika telah beranjak dewasa, Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali, seorang pemuda yang memiliki sifat mulia. Dia merupakan sepupu Rasulullah sendiri. Setelah menikah, Fatimah tinggal di rumah suaminya. Rumah itu sungguh sederhana, tidak ada perabot apapun. Jarak rumah Fatimah dan rumah ayahnya sangatlah jauh. Hal ini membuat Fatimah tidak bisa terlalu sering mengunjungi ayahnya. Dia juga tidak bisa terlalu sering mengikuti semua kegiatan ayahnya. Meski demikian, Fatimah tetap patuh. Saat suaminya pergi, dia akan menjaga rumah dengan baik. Setelah Khadijah, istri tercinta wafat, dan Fatimah, anak perempuannya tinggal begitu jauh, Rasulullah merasa sedih dan kesepian. Rasulullah berencana untuk memberikan Ali dan Fatimah rumah yang lebih dekat. Salah satu sahabat, Harisah bin Nu'man, mendengar kabar ini. Dan dia pun merelakan rumahnya untuk ditinggali oleh Fatimah. Subhanallah. Fatimah terbiasa mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian, mulai dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, hingga mengambil air. Hidupnya begitu sederhana, pakaiannya selalu penuh debu dan arang. Kehidupan Fatimah semakin lengkap ketika dia memiliki 4 orang putra dan putri. Mereka adalah Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Rasulullah sangat sayang kepada para cucunya, terutama Hasan dan Husain. Bahkan Rasulullah berkata,
1: "Keduanya adalah permata hatiku di dunia."
0: Hadis riwayat Bukhari. Mengurus rumah sekaligus mengurus anak-anak sendirian bukan hal yang mudah. Apalagi kala itu kehidupan kaum muslimin begitu berat. Suatu hari, Fatimah mengadu kepada suaminya. Saat itu, Fatimah berpikir,
2: bagaimana kalau kita meminta kepada Rasulullah satu tawanan perang sebagai pembantu?
0: Namun, Rasulullah menolak permintaan putrinya itu. Saat itu, ada kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu menjual para tawanan perang itu, dan uang hasil penjualan itu akan digunakan untuk membeli persediaan makanan bagi seluruh kaum muslimin. Fatimah dan Ali bisa menerima alasan itu. Namun, tetap saja hati mereka merasa pedih. Malam harinya, Rasulullah menemui putri dan menantunya itu. Rasul berkata,
1: maukah aku ajarkan kepada kalian yang lebih baik dari yang kalian minta tadi? Jika hendak tidur, bacalah takbir 33 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Ini lebih baik dari seorang pembantu.
0: Peperangan terus saja terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang yang membenci Islam. Fatimah dan wanita-wanita lain pun ikut berjuang. Mereka bertugas untuk mengobati prajurit yang terluka serta menyiapkan makanan dan minuman. Dalam perang Uhud, hati Fatimah pilu kala dia harus merawat tubuh ayahnya yang terluka. Luka di tubuh Rasulullah sangat dalam hingga darah tidak bisa berhenti mengalir. Dengan sabar, Fatimah merawat ayahnya hingga sembuh. Meski harus berhadapan dengan maut setiap hari, Fatimah tidak pernah takut. Dia terus berjuang bersama ayah, suami, dan semua kaum muslimin lainnya. Suatu hari, Rasulullah sakit parah hingga tidak bisa bergerak. Fatimah pun menjenguk ayahnya. Saat itu, Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Namun, Fatimah tidak mau memberitahukan kepada siapapun tentang apa yang dibisikkan oleh ayahnya. Tak lama setelah itu, Rasul pun wafat. Barulah setelah ayahnya wafat, Fatimah kemudian bercerita tentang apa yang dibisikkan oleh ayahnya. Ternyata, Rasul berkata bahwa sakitnya itu akan segera berakhir dengan kematian. Dan Fatimah merupakan keluarganya yang menyusulnya paling cepat. Rasul juga berkata bahwa Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga selain Maryam binti Imran. Dan ternyata benar, 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah sakit parah dan kemudian menyusul sang ayah.

Hikmah Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha tidak hanya didasarkan pada penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada umat, tetapi hakikat hikmahnya lebih jauh lagi. Berkurban adalah langkah awal menuju pengorbanan yang lebih besar untuk mengaktualisasikan Islam dalam diri dan masyarakat kita. Seperti halnya pengorbanan Ibrahim merelakan anaknya Ismail untuk menjalankan perintah Allah secara totalitas. Pengorbanan dalam rangka mengaktualisasikan dan menegakkan Islam merupakan kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan azan maghrib untuk wilayah Bone dan sekitarnya. Pimpinan beserta Angkasawati RRI Bone mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melanjutkan mutiara petang, kami akan ajak Anda mendengarkan tadarus Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 1 hingga 22. Selamat mengikuti.

Ketika mendapat kenikmatan seperti nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rezeki, dan nikmat kesempatan, kita terkadang lupa bersyukur. Akibatnya, nikmat yang diberikan Allah itu tidak kita gunakan di jalan yang diridhoinya. Padahal, Allah memberi nikmat kepada kita semua agar disyukuri dan merupakan kesempatan emas untuk kita gunakan ke jalan yang diridhoi Allah. Karena suatu saat, nikmat itu akan dicabut olehnya. Jika nikmat dicabut, maka tidak akan ada lagi kesempatan buat berbuat soleh. Dalam hadis riwayat Hakim dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Jagalah lima sebelum datangnya lima, yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, kesempatanmu sebelum kesibukanmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan kekayaanmu sebelum miskinmu."

Mungkin sebagian kita menyangka jihad yang paling besar adalah berjuang dan berperang atas nama kebenaran. Namun menurut sebuah hadis, berkata yang benar, terutama di depan penguasa, merupakan perjuangan yang paling berat. Buktinya, banyak sekali orang yang berkata benar di hadapan masyarakat, ternyata mereka dibenci, dimusuhi, dipenjara, dan bahkan ada yang dibunuh. Karena itu, orang yang berani berkata benar, khususnya di depan para penguasa, dan tentu dengan cara bijaksana, berarti ia telah menempuh jihad yang paling utama dan disukai Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Jihad yang paling utama ialah berkata benar di depan penguasa zalim."

0: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Petang untuk hari ini. Terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar. Saya Sri Ulfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tidak sedang hamil atau menyusui.
3: Oke, okay. Saya bentuknya jika hamil tapi tidak hamil, Jana. Ya. Oke, okay. Jadi sebelum donor darah itu ada screening-screening tertentu yang dilakukan?
2: Iya, ada screening tertentu. Ya, screening sederhana sebenarnya, mm-hmm. seperti kayak pertama dilakukan pemeriksaan tadi, pemeriksaan mm-hmm. tanda-tanda vital, yeah. kemudian pemeriksaan kadar hemoglobin, kemudian mm-hmm. kita mengecek riwayat kesehatan dan penggunaan obat-obat dari mm-hmm. pendonor tersebut.
3: Oke, okay. Terus prosesnya gimana? Menyakitkan gak sih? Kayaknya kalau kita ngomong darah itu kan kental ya? Apakah jarumnya segede jarinya irisan ya?
2: Jadi untuk prosesnya sendiri saya ceritakan dari awal aja dulu.
3: Boleh.
2: Yang pertama itu kita lakukan pendaftaran atau pengisian formulir, kemudian dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital tadi, kemudian dilakukan wawancara singkat terkait dengan keluhan, kemudian riwayat penyakit ataupun obat-obat yang sedang digunakan. Selanjutnya dilakukan pengambilan darah di sini nih, dilakukan dari 8 sampai 10 menitan lah diambilnya. Untuk ukuran jarumnya sih lebih besar dari jarum untuk infus itu, Kak.
3: Oke, lebih besar dari jarum infus.
2: Iya,
3: Sakit enggak?
2: Mungkin seperti dicubit, tapi setelah sekali itu nanti setelah selama prosesnya itu udah enggak sakit lagi.
3: Oke, ini kayak dicubit sama The Rock ya atau
2: mungkin.
3: Kayaknya gede banget tuh badannya. Oke, kalau ngomong tentang prosesnya kayak tadi, contoh deh Irsan kasih kasus, misalnya kita udah vaksin nih, apakah boleh donor darah nggak sih, atau ada jaraknya dulu baru boleh donor darah?
2: Kalau dari vaksin sendiri, Kak, tergantung dari vaksin apa yang digunakan. Jadi biasanya sih ditunda dulu untuk dilakukan donor darah.
3: Oke, kapan seseorang wajib atau mungkin layak untuk, oh kamu udah layak nih buat donor darah tanpa harus, kan kalau kita bisa di Makassar kan kita sering banyak kegiatan-kegiatan terus menghadirkan Palang Merah Indonesia, terus kapan nih akhirnya kayak maksudnya lihat aja, oh kayaknya kamu bisa deh untuk bisa meyakinkan saya nih sebenarnya nih.
2: Kapan bisa? Dari tadi yang Kak, yang saya sebutkan syaratnya dulu. Mm. Yang tadi usianya lebih dari 17 tahun.
3: Udah lewat.
2: Iya. Mm. Kemudian tanda-tanda vitalnya normal enggak, Kak?
3: Nah, itu nih enggak tahu nih.
2: Kakak sering cek enggak di rumah sakit? Tensinya berapa?
3: Tensinya naik turun. Kayak roller coaster ya, bercanda.
2: Paling tinggi berapa?
3: Paling tinggi 140 kayaknya pernah.
2: 140. Mm-hmm. Biasanya untuk range tensi tergantung dari tempatnya yang menyelenggarakan,
3: Kak.
2: Oh,
3: oke. Okay. Ya,
2: biasanya bisa sampai 180-an sih. Cuman itu harus hipertensi yang terkontrol, Kak.
3: Paham.
2: Tidak ada keluhan lain seperti tidak ada keluhan pusing, sakit kepala, dan nyeri dada.
3: Oh, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya secara garis besar tidak merasakan hal itu, tidak memiliki tadi tekanan darahnya normal dan sebagainya, sebenarnya boleh-boleh aja langsung datang ke bus PMI itu.
2: Iya, boleh.
3: Nanti di sana akan dicek lagi layak atau tidaknya.
2: Iya.
3: Oke, jadi seperti itu. Berarti yang penting tadi kayak misalnya tidak flu, tidak demam, tidak sakit, itu boleh ya?
2: Iya, boleh.
3: Nah, kayak gitu tuh pendengar. Nah, tapi kalau ngomong tentang proses dan juga cara-caranya, itu kan kalau kita bayang-bayangkan mungkin agak sedikit menyeramkan gitu ya. Kalau dibayangin aja, kalau dilakukan sebenarnya tidak semenyeramkan itu.
2: Iya.
3: Nah, tapi kalau ngomong tentang manfaat, sebenarnya ada nggak sih manfaat bagi saya nih kalau misalnya mendonor? Emang ada manfaat bagi saya kan? Kalau kita ngomong manfaat, yang akan menerima kan menerima manfaat nih.
2: Iya.
3: Kalau saya sendiri, apakah ada manfaat buat saya juga kalau mendonor?
2: Ya, ada banget, Kak. Jadi kalau untuk manfaat sendiri bukan cuma bagi penerima ya, kita juga sebagai pendonor dapat manfaat selain dari secara sosial karena kita menyumbangkan darah kita, bisa juga secara kesehatan. Yang dimana kalau misalnya kita donor darah tuh otomatis darah kita kan keluar nih. Jadi di dalam tubuh kita akan memproses sel darah merah yang baru. Nah, jadi itu lebih sehat lagi, Kak. Kemudian membantu kita juga untuk screening penyakit, di mana kan kalau misalnya kita donor darah tuh pasti kita dicek kesehatan lab juga nih.
3: Iya.
2: Jadi kita tahu pasti penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita.
3: Yang selama ini nggak terdeteksi
2: ya,
3: karena nggak pernah periksa.
2: Iya.
3: Oh, oke. Okay.
2: Secara psikologis juga pasti ada rasa puas tersendiri nih, Kak, karena kita sudah membantu sesama umat manusia gitu.
3: Oke. Okay. Irsan sering banget dengar juga ada mitos mungkin ya di donor, kalau orang donor darah ini boleh bantu dilurusin nggak? Benar-benar kan kayak tadi kita ada cek fakta, nah kita coba nih ini apakah mitos atau fakta seputar tentang donor darah. Donor darah ini membuat badan lemas dan tidak bertenaga dalam waktu lama, benar atau enggak?
2: Untuk lemasnya memang, Kak, cuma untuk waktu lamanya kayaknya enggak ya. Karena Yang pertama, lemas, kita memang merasa lemas, tapi itu terjadi dari 24 sampai 48 jam pertama.
3: Oke, okay, berarti kurang lebih 2 hari ya.
2: Ya, sehari bisa kok.
3: Oke. Okay.
2: Yang penting kita makan dan minum dan istirahat yang cukup.
3: Oh, oke. Okay. Dan terus tadi sempat menyinggung tentang hipertensi. Nah, apakah semua orang yang sudah terindikasi hipertensi tidak boleh sama sekali untuk donor darah atau gimana?
2: Boleh, Kak.
3: Oh, boleh.
2: Jadi nggak semua yang hipertensi itu nggak boleh berdonor darah. Mm-hmm. Yang pertama, tadi kan saya sudah mention yang masalah bahwa setiap tempat itu ada range tertentu. Ya, yang pertama itu. Kemudian hipertensi pendonor ini harus terkontrol. Jadi nggak putus obat dan tensinya mulai stabil. Kemudian yang tidak ada keluhan lain seperti sakit kepala, nyeri dada, dan pusing. Kalau yang ada kayak sudah ke komplikasi jantung, ginjal, itu sebenarnya udah nggak boleh melakukan donor darah.
3: Oh gitu, jadi memang harus lebih, kalau lebih kompleks itu udah nggak boleh. Tapi yeah, kalau baru hipertensi tapi dengan hipertensi terkontrol itu yeah, boleh-boleh aja.
2: Yeah.
3: Nah gitu, ada lagi nih seputar tentang mitos atau fakta. Katanya donor darah itu bisa menularkan penyakit, benar ya?
2: Enggak, Kak. Jadi, iya. Oh. Jadi untuk penyakit, penularan penyakit itu tidak, karena kalau kita melakukan donor darah, pasti darah kita itu akan dicek terlebih dahulu. Dan saat pengambilan darah juga ada menggunakan alat-alat yang steril, sehingga okay, penularannya itu tidak ada. Sebelum misalnya sebelum diberikan ke pasien juga, yang membutuhkan, akan dicek dulu seperti dicek HIV-nya, sifilis, hepatitis B dan hepatitis C.
3: Oke. Nah, katanya juga nih kalau kita donor darah itu bisa naikin berat badan. Makanya saya agak wanti-wanti nih, udah naik banget nih. Anda ketawain saya.
2: Enggak sih Kak, enggak berhubungan secara langsung. Soalnya kan donor darah itu kalau misalnya udah di darahnya udah dikeluarin pasti membentuk sel darah baru. Jadi okay, enggak berhubungan sama lemak sama okay, berat badan ya.
3: Kenapa lemak langsung menyorot saya? Oh, cuman mungkin
2: enggak biasa, Kak, di belakangnya tadi saya.
3: Oh, oh iya, yeah, frekuensi, oh, benar. Oh, berarti saat kita donor darah itu akan terbentuk sel darah merah yang baru.
2: Yeah.
3: Dan mungkin bisa jadi saat itu aja kita akan ada nafsu makan kali ya.
2: Iya, mungkin.
3: Mungkin ya.
2: Ya. Lagi lemes kan, jadi mau makan.
3: Oh, begitu. Tapi puas. Sampai tadi 24 sampai 48 jam aja kurang lebih.
2: Iya.
3: Yeah. Oke. Okay. Oh, kok saya bertahan sampai sekarang ya?
2: Coba Kak donor darah.
3: Sobat bisa bisa direset kembali begitu ya. Oke, pendengar, nanti kita akan ngobrol lagi seputar tentang darah. Anda juga boleh nanya-nanya sama mail sama kita di 0821 3333 9440. Saya hadirkan satu lagu dulu nih, pendengar, untuk menghibur Anda di hari ini.

0: Makassar sore ini.
1: Dengar, masih bersama Irsan Saputra menemani Anda dan masih bersama dengan Mailani Ajeng Pratama yang lagi ada di fase IKM IKK yang memang tugasnya untuk mengedukasi masyarakat. Nah, kali ini makanya datang ke RRI Makassar untuk bisa mengedukasi pendengar kita seputar tentang donor darah yang setetes darah bisa menghadirkan sejuta harapan. Kita udah ngobrol banyak tadi seputar tentang donor darahnya. Nah, sekarang Irsan pengen nanya nih Mel, kalau misalnya nih udah dari sini okay, Irsan udah paham. What next? Apa yang harus Irsan lakukan untuk bisa donor darah berikutnya?
2: Jadi setelah Kak Irsan nih sudah mau donor darah, pada pendengar juga sudah mau donor darah, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama itu harus tidur yang cukup, minimal 6-8 jam.
1: Nggak boleh begadang berarti?
2: Iya, nggak boleh begadang.
1: Oke, ya nggak bisa nonton bola deh ini ya.
2: Kemudian sarapan. Mm-hmm. Nah, sarapan, jadi perut kita nggak boleh kosong kalau mau pergi donor darah, guys.
1: Oke. Abis itu apa lagi?
2: Abis itu minum air yang cukup. Mm-hmm. Kemudian menghindari konsumsi alkohol. Ini sebenarnya memang gak boleh konsumsi ya.
1: Iya, tapi kalau memang terlanjur ya jangan donor darah kalau misalnya masih ada pengaruh alkoholnya.
2: Iya, betul sekali.
1: Paling tidak berapa lama? Malam minggu nih. Berarti kurang lebih 24 jam mungkin.
2: Iya, mungkin
1: 24 jam baru bisa donor darah. Okay. Setelah itu apa lagi yang perlu dipersiapin?
2: Ya, nanti kalau mau ke PMI-nya tuh jangan lupa bawa kartu identitas sama kartu donor. Kalau misalnya kartu donornya itu biasa kalau didapat kalau kita udah donor sebelumnya.
1: Okay. Nah, setelah itu kalau misalnya udah siap nih Irsan, udah enggak begadang, Irsan enggak konsumsi alkohol, terus juga surat-suratnya udah lengkap, udah langsung datang aja.
2: Udah langsung datang aja, boleh ke dua
1: kemana?
2: Tempat nih.
1: Di mana tuh kalau di Makassar?
2: Yang pertama itu di unit transfusi darah di markas PMI Kota Makassar di Jalan Kandea nomor 16, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontowala, Kota Makassar.
1: Jalan Kandea ya?
2: Iya, Jalan Kandea.
1: Oke, okay. Terus yang satunya di mana lagi?
2: Di satunya di markas UTD PMI Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Lantong
1: Daeng Pasewang,
2: ya, nomor 55.
1: Oh, depan rumah sakit Dadi kalau Irsan nggak salah ingat. Oh, di sana. Terus di sana nanti kita akan donor sesuai dengan yang dijelasin tadi nih pendengar. Kalau udah disiapin, udah donor ke sana. Habis itu apa lagi yang perlu saya persiapkan setelah donor darah?
2: Setelah donor darah, apa yang dipersiapkan? Pertama misalnya nih kakak udah donor,
1: iya.
2: Kemudian kakak duduk dulu, jangan langsung berdiri.
1: Takutnya, jangan langsung buru layang-layang, nggak
2: iya,
1: boleh dong ya.
2: Jangan langsung mau kabur, bawa bawa bingkisannya langsung mau kabur.
1: Oh, dapat bingkisan?
2: Iya, dapat bingkisan.
1: Ada bingkisan?
2: Kak. Bingkisannya tuh isinya cemilan gitu. Dan ini juga kak, kalau misalnya kakak udah lebih dari kayak 10 kali, 25 kali donornya tuh biasa ada hadiahnya loh. Tapi itu tergantung tempat ya kak.
1: Okay. Nah, setelah tadi kalau udah donor jadi harus duduk dulu, keep calm dulu, jangan buru-buru mau ngambil bingkisannya.
2: Jangan langsung mau bawa kabur.
1: Berikutnya apa lagi tuh?
2: Kemudian tadi bingkisannya kakak makan ya, makan minum.
1: Oh, dimakannya di situ.
2: Iya, nanti kan pusing, capek, lelah gitu.
1: Oh, iya benar.
2: Butuh stamina kan?
1: Iya.
2: Kemudian kakak bisa hindari aktivitas fisik berat di jam-jam pertama.
1: Okay.
2: Jangan langsung mau olahraga, langsung mau angkat berat, beban berat.
1: Gitu. Terus jika ada keluhan mungkin?
2: Ya, misalnya kakak rasa pusing nih, boleh dikasih tahu ke petugasnya, Kak.
1: Okay.
2: Iya, misalnya aku lagi pusing, bisa dikasih istirahat dulu atau nanti dikasih obat.
1: Aduh, lagi pusing nih kayaknya dompet saya kosong, nggak bisa ya.
2: Itu
1: nggak ya? Nggak bisa kayaknya. Ternyata masnya juga sama kasusnya.
2: Sama, iya.
1: Nah, kalau setelah itu ada apa lagi nih?
2: Nanti di bekas area suntikannya tuh boleh dijaga kebersihannya kak supaya nggak infeksi ya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, kalau misalnya kita kakaknya rasa ada bengkak atau kemerahan tuh boleh dikompres kok.
1: Okay. Nah, itu kalau bekas suntikannya itu tempat donornya itu ada treatment khusus nggak?
2: Sebenarnya bengkaknya itu bakal hilang kak.
1: Okay.
2: Jadi nggak semua orang juga mengalami bengkak, tergantung ya. Nanti misalnya kalau bengkaknya nggak hilang-hilang boleh dikompres.
1: Oh, itu aja ya.
2: Iya, itu aja.
1: Jadi sebenarnya aman-aman aja
2: aman-aman
1: berarti.
2: Aja, kak, iya.
1: Nah, jadi gitu pendengar. Jadi tidak perlu kita takut untuk donor darah, karena sebenarnya sudah aman. Terus tadi, kalau misalnya kita donor darah, ada dua tempat yang besar yang ada di Makassar. Itu tadi ada di Jalan Kandea, sama ada di Jalan Lanto Dempasewang. Tepatnya ada di depan rumah sakit Dadi. Jadi ada tingkat provinsi dan juga tingkat kota Makassar. Tergantung mau ke di mana, silakan datang ke sana untuk melakukan donor. Nah, kalau misalnya Anda aktif donor tadi, katanya memang ada kartu anggotanya itu ada kayak record-recordnya, ada dicatat nanti, dan untuk ada reward-reward tertentu yang didapatkan, ada hadiah-hadiah tertentu yang didapatkan jika Anda rutin aktif menjadi seorang pendonor. Wah, sangat menarik sekali nih ternyata ya. Dan terus, kapan sebaiknya saya donor? Apakah besok udah bisa donor atau gimana nih?
2: Kapan sebaiknya? Jadi, dilihat dulu dari kondisinya kakak. Okay. Kakak nggak sedang demam kah, flu? Nah, saya dengar
1: lagi flu.
2: Berarti kakak nggak boleh pergi besok.
1: Oh, jadi nggak boleh pergi besok. Iya. Oke.
2: Okay. Kemudian, tadi riwayat penyakitnya gimana?
1: Oke, okay, ya.
2: Kemudian ada riwayat pengobatan atau enggak?
1: Oke. Okay.
2: Mungkin itu aja.
1: Oh, oke. Okay. Jadi memang harus memastikan bahwa
2: kondisinya
1: benar-benar baik, benar-benar sehat, itu baru boleh untuk donor darah.
2: Iya, betul.
1: Jarak antar satu donor ke donor yang lain berapa lama sih?
2: Boleh 2-3 bulan sekali, Kak.
1: 2-3 bulan sekali.
2: Iya.
1: Itu udah aman.
2: Itu udah aman.
1: Oh, oke. Okay. Nah, kalau kita ngomong tentang darah, yang paling sering dicari terutama di Kota Makassar, itu golongan darah apa sih? Kan ada 4 ya?
2: Iya, ada 4.
1: A, B, 0 sama AB.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Untuk golongan darah sebenarnya tergantung tempat dan daerah, Kak. Tapi
1: okay,
2: ada beberapa penelitian nih yang aku baca, sebenarnya kalau di Kota Makassar tuh yang paling sedikit
1: yeah,
2: itu adalah golongan darah AB.
1: Oh.
2: Tapi sebenarnya tergantung dengan wilayah ya, yeah, Kak, yeah, dan populasi.
1: Oh, berarti yang AB ini agak susah ditemukan.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, jadi untuk Anda kalau golongan darah tak AB, sering-sering ke donor darah ya. Karena banyak juga orang-orang di luar sana yang ternyata membutuhkan juga darah tak. Dulu waktu masih SD atau SMP gitu, pernah diajarkan katanya golongan darah O atau golongan darah 0 itu bisa mendonorkan darahnya ke golongan darah yang lain. Itu apakah benar atau tidak? Apakah itu hanya mitos?
2: Jadi untuk lebih tepatnya, Kak, golongan darah O resus negatif itu golongan darah yang

0: mendonor tanpa saya tidak tahu golongan darahku apa.
1: Boleh kak, nanti kan diperiksa kak di sana.
0: Oh,
1: diperiksa okay. Kok. Bahkan diperiksa resusnya.
0: Yeah. Oh begitu. Jadi walaupun kita tidak tahu golongan darah kita apa, datang aja nanti di sana akan dibantu.
1: Iya, diperiksa.
0: Nah, kayak gitu tuh pendengar. Baik, tadi udah ngobrol banyak banget seputar tentang donor darah yang ternyata setetes darah ini bisa jadi sejuta harapan untuk orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Terakhir nih Mel, closing statement, apa yang ingin mungkin diingatkan kembali kepada masyarakat kita, terutama di Sulawesi Selatan secara umum?
1: Jadi kak, besok tuh bertepatan tanggal 14 Juni, itu merupakan hari donor darah sedunia nih. Ya, bagi teman-teman mungkin yang sudah memenuhi syarat, boleh donor darah supaya teman-teman kita yang membutuhkan tuh bisa mendapat darah dengan gampang gitu.
0: Nah, kayak gitu tuh pendengar. Besok adalah hari donor darah sedunia.
1: Iya,
0: aduh sayang Irsan flu, jadi gak bisa donor besok. Tapi gak apa-apa, untuk Anda yang sehat-sehat aja, terus juga layak untuk mendonorkan darahnya, jangan takut untuk mendonorkan darahnya, karena setetes darah Anda bisa menjadi sejuta harapan bagi yang membutuhkan di luar sana. Kita pamit Mel, terima kasih banyak udah hadir. Terima kasih banyak juga teman-teman udah hadir. Lancar-lancar stase-stase lainnya.
1: Amin.
0: Stase mayornya dimudahkan semuanya ya.
1: Amin.
0: Kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Makassar, sore ini.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, sabel gendut, sabel gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian perjumpaan kami di Makassar sore ini dari jam 3 hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Irsan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi langsung dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan Pom bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya dalam mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
5: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
6: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
7: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari belakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
6: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
9: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
8: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
9: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
10: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut, misalnya terjadi jual beli titik ya yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877.
9: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, badan usaha milik desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
11: Bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
12: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
11: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
12: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
13: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
12: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
15: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, diantaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di setujui, alhamdulillah.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
16: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
15: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Aus bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlumput di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam hidayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Daraen. Aen.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611, disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, salah satu udara yang Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
20: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enrique Satriwumirati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enrique menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
21: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
20: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansa.
1: Biz de heyecanlıyız. Zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden...
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan

dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya. Sementara

menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti. Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Ada salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini, Sabtu 13 Juni 2026, kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Konghucu. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai kebajikan sebagai jalan hidup sejati. Telah bersama kami melalui line Zoom pada malam hari ini ada Bapak Dr. Ferdi, yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin, Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan Bapak. Pak Ferdi.
1: Terima kasih, Ade.
0: Ya, iya.
1: Baik. Salam kebajikan, Richard on James. Ya. Baik, terima kasih. Halo. Ya, baik.
0: Iya, yes, silakan.
1: Selamat malam, saudara-saudara pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada. Pada malam hari ini kita akan mengangkat tema kebajikan atau sebagai jalan hidup sejati. Dalam salam-salam nasional yang biasanya diawali dengan salam dari enam agama, ya. Biasanya kita mendengarkan urutan berbagai salam dari masing-masing agama. Nah, untuk agama Konghucu itu ada salam kebajikan, ya, yang diucapkan. Nah, salam kebajikan atau Wite Tun Tien bahasa aslinya. Kebajikan bukan sekedar berbuat baik. Itu adalah kekuatan batin, pancaran luhur dari hati yang selaras dengan entau atau selaras dengan jalan ketuhanan. Jika Ren adalah ini cinta kasih, maka T adalah pohonnya yang tumbuh, berbuah, dan menyeduhkan orang lain. Kebajikan disebut sebagai jalan hidup sejati karena merupakan kodrat suci yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, oleh Ken, sebagaimana dalam kitab suci Chongyon atau Tengah Sempurna bab utama ayat 1. Firman Ken atau Tuhan itulah dinamakan watak sejati. Mengikuti watak sejati itulah dinamakan jalan suci, dan membina jalan suci itulah yang dibawakan oleh ajaran agama. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa dalam diri manusia telah tertanam benih-benih kebajikan yang suci yang telah diberikan oleh Tuhan atau Tien yang berkuasa sejak kita lahir. Nabi Konghucu bersabda bahwa kebajikan itu tidak jauh dari manusia, ada dalam hati kita. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Ling Yi atau Sabda Suci bab 7 ayat ke-30. Adakah cinta kasih itu jauh dari kita? Adakah kebajikan itu jauh dari kita? Begitu aku menghadapinya, maka kebajikan itu akan datang seketika. Ini menunjukkan bahwa kebajikan atau itu ada dalam diri manusia dan sudah dikaruniakan oleh Tien atau Tuhan yang Maha Kuasa sejak kita lahir di dalam hati nurani kita. Kebajikan itu dalam kitab Long Yi, Nabi Konghucu menyebutkan bahwa kebajikan atau te itu berbeda dengan di, ya. Jadi kita katakan tadi bahwa te atau kebajikan itu adalah merupakan bagian dari hati nurani dari seseorang, merupakan daya yang ada dalam hati nurani dan daya moral. T Sedangkan li adalah bentuk luar atau tata krama. Ada tiga sifat utama dari kebajikan, yaitu yang pertama lurus dan jujur, yaitu samanya ucapan sesuai dengan pernyataan, ya. Ucapan itu sesuai dengan kenyataan. Jadi apa yang kita ucapkan sesuai dengan perbuatan kita. Kemudian sini atau dapat dipercaya, di mana perkataan dijaga, janji ditepati. Kemudian yang ketiga, cinta kasih, mampu merasakan penderitaan orang lain seolah itu adalah penderitaan kita sendiri, yang merupakan empati daripada kita. Dalam kita Dungi bab 4 ayat ke-25 dikatakan kebajikan itu tidak akan terpencil, ia pasti beroleh tetangga. Maksudnya di sini, kalau kita sungguh-sungguh membina kebajikan, maka orang-orang sekitar kita pasti mendukung kita. Masyarakat pasti akan merespon kebajikan itu. Inilah yang dimaksud dengan kata tetangga di dalam ayat tadi. Jadi pernyataan kata tetangga dalam ayat tadi itu adalah bahasa filosofis yang menunjukkan bahwa setiap kebajikan itu pasti akan mendapat respon yang positif dari sesama kita. Kebajikan apa yang diperoleh manusia dari Tuhan atau Tien secara batinia, dikarenakan oleh Tuhan atau Tien dan ada dalam setiap hati nurani orang. Kebajikan itu punya daya menggerakkan hati orang yang mengikuti. Jadi kalau kebajikan kita benar-benar kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita pasti akan melihat bahwa orang sekitar kita itu akan memberikan respon yang positif dan mengikuti jalan kebajikan yang kita tunjukkan. Kita mengambil analogi, ya, atau contoh CL sebagai berikut. Misalnya, ya, kita nyalakan satu lilin kecil di tengah ruangan yang gelap gulita. Awalnya kita sendiri, ya, lihat bahwa tidak ada apa-apa, ya, karena gelap gulita. Tapi begitu cahaya lilin ini kita nyalakan, maka cahaya ini akan segera menyinari hal yang gelap gulita. Misalnya dari luar tentu akan kelihatan bahwa ini ada cahaya, dan orang yang ada di luar yang juga berada dalam keadaan gelap gulita akan mencari jalan bahwa ini ada cahaya di situ yang akan menunjukkan jalan, ya. Sehingga dia akan mencari jalan yang ditunjukkan oleh cahaya dari lilin tersebut. Nah, ini menunjukkan sama juga dengan kebajikan, ya. Kebajikan yang kita perbuat itu akan menjadi contoh yang baik bagi sekitar kita, sehingga tentunya mereka akan juga berbuat kebajikan sesuai yang kita tunjukkan. Ini yang dimaksud dengan ayat tadi, bahwa kebajikan itu pasti akan beroleh tetangga. Belajar untuk berbuat kebajikan bukan hanya sekedar kita pakai sebagai slogan, tetapi memang kita harus laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Konsil mengajarkan bahwa ada tiga tahapan. Pertama, belajar. Belajar bukan hanya membaca buku, membaca kitab, tapi belajar mengenal diri, mengenali kelemahan kita, mengenali kenapa kita gampang marah, kenapa kita gampang iri, ya, kenapa kita gampang malas. Ini kita harus kenali sehingga kita bisa mencari jalan keluar dari hal-hal yang negatif tersebut, supaya kita bisa mencari jalan keluar ke arah yang positif untuk berbuat kebajikan itu. Seperti tukang besi, ya, menempa besi. Kita menempa hati dengan ajaran para bijak. Dalam kitab Sijing, kitab suci dari agama Konghucu, mengatakan seperti memotong tulang, seperti mengasah batu giok. Prosesnya sakit, tapi hasilnya indah. Ini menunjukkan bahwa sesuatu perbuatan atau belajar untuk keluar dari hal-hal yang sulit itu akan menunjukkan kepada kita bagaimana suatu proses yang walaupun sangat sulit kita laksanakan, tapi kalau kita tekun untuk berbuat ke arah yang baik, maka tentu akan menghasilkan hal-hal yang indah. Kemudian tahapan kedua, merenung dengan benar. Setelah belajar, kita merenungkan apa yang kita pelajari atau apa yang kita pikirkan itu, apakah bisa menjadi jalan keluar untuk menuju ke hal-hal yang positif. Yang ketiga, mengamalkan ilmu

0: Ketika kita mempraktikkan hal yang kecil,
1: menahan diri saat marah,
0: mendengar saat orang berbicara, jujur dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kebajikan yang kuat akan memancar keluar. Ini yang dikatakan sebagai sija siko intensia. Mengatur keluarga, menata negara, mendamaikan dunia. Dalam keluarga, orang tua yang memiliki kebajikan akan mendidik anak dengan teladan, bukan dengan bentakan atau memarahi. Nah, demikian juga anak memiliki kebajikan akan berbakti, bukan karena takut, tetapi karena cinta kasih. Keluarga yang kebajikannya kuat menjadi tempat yang damai. Kemudian di dalam pekerjaan, seorang pemimpin yang berkebajikan tidak mencari keuntungan sendiri, tetapi mencari jalan agar bagaimana orang lain juga menjadi sejahtera. Seorang pekerja yang berkebajikan akan bekerja dengan sungguh-sungguh, walaupun tidak diawasi, tapi dia akan bekerja dengan hati nurani yang benar, karena dia tahu bahwa ini merupakan tanggung jawab yang harus dia jalankan sehingga bisa mendatangkan kebajikan bagi semua orang. Dalam masyarakat, kebajikan menciptakan kepercayaan. Ketika orang saling percaya, gotong royong hidup, maka ini yang disebut sebagai masyarakat yang harmonis. Berbuat kebajikan tentu tidak mudah. Ya. Nabi Kunci mengatakan, jika kamu menginginkan kebajikan, maka rakyat akan menjadi baik. Perubahan dimulai dari atas, tapi juga dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau berbuat kebajikan, tentunya kita berbuat kebajikan mulai dari diri kita sendiri. Ya, dari diri kita sendiri. Kemudian kalau kita sudah berbuat kebajikan, kemudian kebajikan yang ini kita ke dalam keluarga. Kemudian dari keluarga itu akan kelihatan keluar, sehingga akan menjadi contoh bagi orang-orang yang lainnya. Seperti dikatakan tadi, bahwa kebajikan tidak pernah meninggalkan orang yang tulus. Jalan ketuhanan selalu berpihak pada hati yang lurus. Seperti dikatakan dalam ayat, ya, dan salam dan agama Konghucu itu Weite Tontien, ya, salam kebajikan. Hanya kepada kebajikan Tuhan berkenan. Jadi kalau kebajikan itu benar-benar ada dalam diri kita, maka orang lain pasti akan merasakan, dan karena kita menjadi contoh, maka

0: demikian uraian singkat pada malam hari ini. Semoga apa yang saya uraikan walaupun singkat itu bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk melaksanakan apa yang dikatakan sebagai kewajiban, ya, sesuai dengan salam dalam agama Konghucu itu hanya kepada kewajiban Tuhan berkenan atau salam kewajiban. Baik, terima kasih. Selamat malam.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, Pak Dr. Ferdi. Terima kasih juga atas waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini bersama kami dalam mimbar agama Konghucu. Sehat selalu, Pak Ferdi.
0: Baik.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi mimbar agama Konghucu membahas kebajikan sebagai jalan hidup sejati pada malam hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Tentunya mimbar agama Konghucu akan terus menemani Anda setiap hari Sabtu hanya di Pro 1 RRI Makassar. Serta bersama kami pendengar, kami hadirkan pesan-pesan berikut ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik pada malam hari ini, selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Rumah di Ujung Jalan Itu, produksi RRI Makassar.

0: Apa yang kalian baca?
1: Kita nemuin tentang artikel rumah tua di ujung kota yang katanya angker. Katanya sih banyak kisah tentang roh gentayangan di sana.
2: Aduh, jangan bahas gitu-gituan deh. Aku takut nanti mimpi buruk.
3: Alah, itu pasti cuma mitos. Gak ada buktinya kok.
1: Gimana kalau kita buktikan sendiri? Kita bisa kesana malam ini.
0: Ide bagus tuh. Aku juga penasaran sih dengan fenomena psikologis yang mungkin terjadi di sana.
2: Ya ampun, kalian serius? Aku pernah loh lewat dekat situ dan atmosfernya tuh nyeremin banget.
1: Serius? Aku kok jadi sedikit ragu ya buat kesana.
0: Nina, jangan melebih-lebihkan deh. Gimana Bim?
3: Iya, jangan terlalu lebay deh. Kayak gitu-gituan mah. Mana ada. Percaya deh sama aku.

0: Nah, kita udah sampai nih. Gimana teman-teman? Mau masuk atau berhenti di sini?
1: Mending pulang aja deh.
2: Kamu kok gitu, Lina? Ayo, masuk aja. Jangan takut. Kalau kita tidak masuk, makin penasaran dong kita.
1: Ya udah deh.
0: Ayo masuk. Jangan takut, Lina.
1: Mudah bagimu bilang begitu.
3: Pastikan tetap bersama ya. Dan jangan sampai terpisah.
2: Hei, lihat. Ada tulisan tangan di sini.
4: Ini adalah hari terakhirku. Aku telah dikutuk dan balas dendamku akan abadi.
1: Aku gak suka ini, teman-teman. Gimana kalau kita balik aja?
3: Tenang aja, Lina. Gak ada apa-apa kok.
0: Kalian dengar itu gak?
1: Arif, jangan nakut-nakutin gitu deh.
2: Arif gak bikin takut, Lin. Aku juga dengar kok. Sepertinya berasal dari kamar di ujung koridor deh.
3: Ayo, mari kita periksa. Semuanya tetap bersama ya. Jangan sampai berpisah dan tetap tenang.
1: Apa itu?
2: Ini terlihat seperti roh yang terperangkap di dalam cermin.
0: Mungkin kita bisa berkomunikasi dengannya. Jadi, ada cara untuk menghentikan roh itu.
2: Roh ini terperangkap oleh kutukan. Seseorang harus membebaskannya dengan membacakan mantra yang tepat.
0: Jadi, ada cara untuk menghentikan roh itu.
3: Kita harus cepat. Bayang itu bisa kembali kapan saja.
1: Aduh, gimana kita tahu mantranya?
2: Di sini, mantranya ada di halaman terakhir.
5: Aku adalah roh yang sebenarnya. Aku hanya menggunakan tubuh Bimo sebagai wadah. Sekarang aku bebas untuk membalas dendam.
1: Apa yang harus kita lakukan sekarang?
0: Kita harus cari cara untuk mengusir roh ini dari tubuh Bimo.
2: Bagaimana ini? Aku menemukan cara untuk menyelamatkan Bimo. Kita harus membaca mantra di halaman tengah buku ini.
0: Ayo, kita segera bacakan mantra.
1: Aduh, gimana nih? Aduh. Sini.
0: Harusnya kita nggak usah datang ke sini.
2: Apa yang kamu lakukan, Lina? Kenapa kamu membakar buku tersebut?
1: Tidak akan kubiarkan kalian semua keluar dari rumahku.
2: Jadi, selama ini kamu menipu kami?
1: Kalian akan menjadi tumbalku.
0: Ayo, Sari. Mari kita tinggalkan tempat ini.
2: Ayo, ayo.
0: Sari, kamu harus segera keluar dari sini. Tinggalkan aku.
2: Tapi, Rif.
0: Cepat, lari.
3: Aduh.
0: Hah? Lina? Kok ada dua? Jadi, yang di dalam tadi itu...

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Asar, senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
2: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Selamat malam pendengar, senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini masih bersama saya Idham Saiful Malik yang menemani Anda tentunya. Untuk malam hari ini kita bersama komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar dan telah hadir bersama kita juga di studio Pro 1 RRI Makassar ada Bapak Imade Semadi yang merupakan Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Kita sapa beliau. Selamat malam Pak Imade Semadi.
2: Selamat malam Pak Malik.
1: Saya panggilnya siapa Pak?
2: Pak Madi aja.
1: Pak Madi.
2: Madi.
1: Oke. Okay. Madi. Pak Madi sudah hadir. Kabar sehat Pak Madi ya?
2: Sehat-sehat selalu.
1: Baik.
2: Kita semua yang.
1: Terima kasih Pak Madi sudah menyempatkan untuk hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Nah selain bersama Pak Madi juga ada Pak Imade Dina. SE, beliau merupakan Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar. Oke, okay, saya panggilnya Pak Madi. Pak Madi Dina. Oke, okay, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan pendengar juga kami sampaikan untuk Anda bahwa siaran Pro 1 RRI Makassar tidak hanya didengarkan saja di 94,4 FM tapi juga bisa Anda tonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook. Kita malam hari ini mungkin bisa ada pengantar terlebih dahulu dari Pak Madi ya. Ini bisa diceritakan mungkin dulu sedikit latar belakang berdirinya kemudian perkara ingin tahu begitu Banjar Hindu Dharma Makassar kapan dibentuk, kemudian siapa yang memprakarsai dan kemudian apa motivasi utamanya begitu.
2: Baik, ya baik. Terima kasih Pak Malik. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami bersama rekan kami Pak Made Dina ini hadir di RRI untuk apa ya, untuk sedikit sharing tentang Banjar Hindu Dharma Kota Makassar. Nah, kira-kira tahun 70-an ya. Ini kebetulan saya sendiri masih kecil waktu itu, lahirnya tahun 70 ya. Dan bahkan baru lahir mungkin ya. Saya masih di Bali dan saat ini saya hanya mendengar dari para tetua, para yang kebanyakan sudah almarhum. Nah itu pada saat itu tahun 70-an kan ada beberapa warga dari Bali merantau ke Makassar. Waktu itu namanya masih Makassar, setelah itu Ujung Pandang, setelah itu balik lagi Makassar ya. Nah pada saat itu karena di rantauan tentu butuh namanya sebuah yang sama-sama seperantauan dan lain sebagainya, sehingga mereka butuh kumpul-kumpul di sebuah rumah tadinya. Nah, tadinya di asrama Armed yang pertama kali. Sekitar tahun akhirnya berdiri Banjar resmi itu sekitar tahun 73. Nah, tujuan utama daripada pembentukan Banjar itu sebenarnya waktu itu adalah kegiatan suka duka. Jadi yang dimaksud dengan suka duka ini kalau ada warga yang sakit mereka tengok, kemudian kalau ada misalkan yang kedukaan mereka komunitas ini yang menanganin. Karena kan beda kalau di Bali itu soal kematian itu sangat beda karena diurus pada saat ngaben itu kan ini ya, sebuah upacara untuk pelepasan yang sudah meninggal gitu ya. Nah itu ngaben itu diurus oleh Banjar pada saat itu. Lama-lama berkembang, mungkin terdiri dari beberapa orang saja, ada sekitar 10-an orang mungkin pada saat itu ya. Nah akhirnya berkembang karena seiring dengan perkembangan juga mobilitas daripada warga dari Bali di Makassar hanya ada berdatangan. Sekarang jumlahnya sampai dengan 350-an kakak. Kalau dulu mungkin satu wilayah saja, sekarang sudah terdiri dari 11 wilayah. Itu Pak Malik kininya perkembangan sampai saat ini gitu. Dan sekarang ini sudah Banjar Hindu Dharma Kota Makassar ini sudah terdaftar di Kesbang sebagai sebuah organisasi organisasi massa gitu.
1: Baik, dan ya, eksis sampai sekarang.
2: Eksis ya, sampai sekarang.
1: Bagi khususnya bagi warga Hindu yang tinggal di Makassar.
2: Betul, betul, betul. Baik. Warga Hindu, warga Bali. Ya.
1: Warga Bali yang warga tinggal Bali, di Makassar.
2: Yang di Makassar gitu. Ya.
1: Okay. Disingkatnya BHDM.
2: BHDM.
1: Oke.
2: Okay. Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Oke. Okay. Jadi ya, untuk mengurus tadi kedukaan begitu.
2: Iya, kedukaan, kesukaan. Kan misalkan kesukaan itu misalkan ada warga yang anaknya menikah,
1: yeah,
2: nah, gitu kan. Okay. Jadi tentu yang menangani itu tidak perlu lagi bentuk panitia lagi, mereka sudah langsung Banjar yang tanganin.
1: Okay. Gitu. Termasuk kegiatan keagamaan.
2: Keagamaan, termasuk kegiatan-kegiatan di pura. Yeah. Jadi, nah, untuk mendukung kegiatan di pura, tentu kan pasti ada ini, ada gamelan, ada yang menari kan. Kalau teman-teman di sahabat-sahabat yang lain kan ada dengan cara menyanyi apa. Kalau kami itu dengan cara menari. Nah, ini sinilah inilah gininya apa namanya ketuanya. Kalau dulu sebelum dia, saya ketuanya. Karena saya naik saya ke Banjar, jadi saya limpahkan ke dia jadi di bawahnya gitu.
1: Oh.
2: Jadi apa namanya dia khusus mengurusin seni. Nah, ini juga eksisnya kayak sudah diakui sama pemerintah kota sekarang. Mungkin bisa diceritakan nanti.
1: Baik. Kalau Pak Madi sendiri di Makassar sudah sejak tahun berapa, Pak Madi?
2: Saya di Makassar itu sejak tahun 93. Hari-harinya saya aktif di bank. Saya sekarang itu di Hasa Mitra aktifnya. Sebelumnya sama di Bank Aken dulu. Jadi kita ini sama-sama di swasta. Nah, warga Banjar itu terdiri dari berbagai profesi. Dan yang paling banyak profesinya di kepolisian. Kepolisian. Jadi mulai dari pangkat tertinggi sampai semua guyub di jadi warga Banjar. Karena itu wajib sebagai warga Banjar gitu. Kalau nggak jadi warga Banjar, kalau terjadi sesuatu misalkan kedukaan nggak diurus gitu. Jadi nggak diurus.
1: Baik. Gitu. Nah, untuk pendengar kita nih yang menyaksikan juga melalui live streaming yang mungkin belum tahu apa sih itu tadi dari tadi disebutkan mengenai Banjar atau warga Banjar.
2: Iya. Itu tadi esensi daripada warga Banjar itu adalah kata Banjar itu artinya sebenarnya kumpulan yang sejenis gitu ya, kumpulan yang sejenis. Kalau berbanjar gitu kan kumpulan sederetan.
1: Okay.
2: Gitu. Nah, kata Banjar bahasa Bali tanda kutip itu artinya kumpulan yang istilahnya sepemikiran, seperjuangan gitu ya. Nah, itu merupakan kumpulan di situ. Nah, untuk ngurus apa? Suka duka. Itu saja inti dasar daripada tujuan dibentuknya Banjar Hindu Banjar itu ya. Nah, Banjar ini bukan hanya ada di Makassar, bukan hanya ada di Bali, di seluruh Indonesia yang ada warga Balinya berkumpul itu namanya Banjar. Nah, gitu. Itu namanya Banjar. Ada di Jakarta, ada Banjar Jakarta. Banyak di Jakarta justru banyak Banjarnya. Banjar Jakarta Utara, Jakarta Selatan, di Surabaya ada Banjar juga gitu. Di Bali di Bali paling banyak. Karena kan komunitas-komunitas gitu. Jadi tujuannya hanya suka duka ngurusin kalau ada warga yang meninggal kita kumpulin gitu. Kita kumpul. Nah, kalau di Makassar itu kalau ada warga yang meninggal, yang lain anggotanya kena urunan, kena apa namanya? Kena cas gitu ya. Bayar 75.000 kalau di kita itu. Yang lainnya anggotanya. Jadi kayak arisan gitu. Jadi kalau kalau ada warga yang meninggal, anggota yang lainnya wajib membayar 75.000. Jadi terkumpul untuk membiayai biaya kematian itu yang satunya, yang pokoknya seperti itu terus gitu. Jadi meringankan beban daripada warga itu sendiri.
1: Dan gitu. Keluarganya ini luar biasa begitu Pak.
2: Kekeluargaannya betul.
1: Baik.
2: Saat ini.
1: Kalau ada Pak Sumadi tadi dari 93. Kalau Pak Madedani Makassar?
2: Madedina.
1: Oh, Madedina. Sejak kapan Pak?
3: Baik, terima kasih.
4: Selamat malam Pak Malik dan pendengar RRI Makassar yang kami hormati. Beliau ini adalah senior kami, ya. Pak Mati dulu kalau beliau ketua sanggar, sekarang sudah ketua banyar, ya kami ketua sanggarnya.
1: Oke, ya. Meneruskan begitu mulai.
4: Meneruskan estafet kepemimpinan ya. Beliau, Pak Malik. Kami di Makassar ini sejak hampir bersamaan sih Pak Mati ya, tahun 93-an mungkin, kalau kami itu bulan kurang lebih bulan Juni lah 93 ya. Sudah di Makassar. Nah, di Makassar sama dengan beliau juga ikut bergabung di organisasi Banjar itu. Hanya saat ini karena mitra kerja yang baik antara Banjar dan Sanggar ini ya, kalau kami ini adalah pendukung kegiatan-kegiatan Banjar, dalam hal ini kegiatan-kegiatan keagamaan ya. Di mana Sanggar Seni, Sanggar Gita Saraswati ini saat ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Banjar. Jadi mitra yang sangat strategis sekali. Karena dalam kegiatan kami di Sanggar itu memang kalau upacara keagamaannya selalu memang melibatkan Sanggar Gita. Jadi begitu ada kegiatan Banjar, melibatkan juga sanggar kita dalam hal mendukung terutama keseniannya, yang dalam hal ini seni sakral, karena kalau ada upacara piodalan itu kita tampilkan tari-tarian yang sakral. Bersakral ya. Misalkan tari rejang, tari baris gede, tari sakra-sakra ya, tari barung ya, itu jadi
2: banyak sekali tari-tari sakral,
4: banyak tarian-tarian yang topeng, harus yang mendukung kegiatan itu. Selain itu didukung juga oleh gamelan ya, gamelan-gamelan Bali yang kalau kita bilang gong, selalu singkatnya gong. Kalau gamelan itu kalau kita sebut gamelan apa, musik gamelan Bali gitu. Nah itulah yang selama ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan, karena tidak bisa terpisah antara kegiatan keagamaan dengan kesenian Bali ini, seni budaya Hindu ini dengan kegiatan upacara keagamaan itu selalu saling mendukung lah begitu. Jadi memang seni budaya Hindu Bali yang ada di Makassar ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam hal ini odalan misalkan hari raya Nyepi, Dharma Santi dan seterusnya, seperti itu.
1: Baik. Nah nanti kita mau tahu juga nih, pendengar ingin mengetahui seperti apa sih aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar Pak. Kita ingin tahu mungkin selain keagamaan, kedukaan atau kesukaan tadi, ada kegiatan-kegiatan sosial kah atau kegiatan-kegiatan lain seperti apa? Tapi nanti Pak ya. Baik. Kita kembali sesaat lagi.
5: Saya pribumi.
6: Saya muslim.
7: Saya nasrani.
8: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
9: Cantik kali, apa kakak cari?
8: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Joni, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, butuh kemana butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini kita masih bersama Komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan kita masih bersama dengan Bapak Imade Semadi, Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan juga Bapak Imade Dina SS, selaku Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar, yang sudah banyak menjelaskan mengenai apa itu Banjar Hindu Dharma Makassar dan aktivitas rutin dan program kerjanya. Ini kita mau lebih tahu begitu ya, termasuk tadi Pak Madadina sudah menjelaskan seperti apa dukungan dari Sanggar Gita Saraswati Makassar untuk berbagai kegiatan komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Baik, Pak Madi mungkin bisa menjelaskan nih, seperti apa sih sejauh ini begitu di bawah kepemimpinan Bapak khususnya selaku ketua, aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Baik, ya, makasih ya. Tadi seperti tadi saya sudah sampaikan berdirinya ya, sejak kalau sebelum Banjar ini sudah agak modern sekarang. Kalau dulu kemarin dulu kan masih ini ya, masih belum ada semacam program kerja gitu ya, kayak kegiatan suka duka dan lain sebagainya. Dan ini seiring dengan perkembangan waktu, cara pemilihan ketua banjarnya pun sudah berbeda, cara pemilihan pengurusnya. Jadi sudah mulai ada kegiatan ada dengan cara memilih kayak pemilihan umum gitu ya, kayak pemilihan umum. Jadi sudah ada program kerjanya, ada pimpinan sidangnya pada saat pemilihan ya kan, ada rapat kerjanya juga ada. Kalau dulu-dulu kan memang belum. Nah, apa yang menjadi program kerja? Nah, kebetulan biasanya Banjar itu dipilih setiap 3 tahun sekali. Ketua Banjar itu 3 tahun sekali. Ini kebetulan saya sudah 2 periode, hanya bisa selama 2 periode. Nah, apa saja programnya? Sekarang program itu sudah tambah banyak lagi. Nah, kalau dulu hanya ngurusin suka duka, sekarang bertambah ke soal pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh parisade, yang dimiliki oleh apa saja asetnya? Satu, pura. Pura itu sudah menjadi asetnya daripada parisade. Kemudian ada gedung-gedung pesraman, kalau di muslim menyebutnya pesantren, kalau di Hindu itu disebut pesraman, diasramakan. Kemudian ada sekolah dan lain sebagainya. Ada juga gedung tempat pertemuan, itu dikelola semua oleh Banjar. Nah, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Misalkan hadir kalau pemerintah memanggil komunitas Bali gitu ya. Nah, yang hadir tuh Banjar. Nah, komunitasnya kan biasanya dikumpulin gitu, ada apa gitu ya, dipanggil oleh Polrestabes, Kapolrestabes. Seperti sekarang ini, hari ini ada ada kumpul-kumpul sebenarnya sama Pak Kapolres. Itu kami pun dipanggil, cuman karena saya di sini udah duluan, ada jadwalnya, saya utus sekretaris ke sana. Nah, itu kita dipanggil. Tujuannya apa? Ya tentu saja kan Pak Kapolres, pemerintah Kota Makassar tentu kan sangat berkepentingan juga dengan komunitas-komunitas seperti itu. Tujuannya agar istilahnya membuat ketertiban, keamanan dan lain sebagainya terlebih terjaga. Nah, kalau yang diambil itu adalah para ketua-ketuanya kan tentu warga-warganya kan nurut aja gitu. Nah, jadi seperti itu program kerja kita, dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat alami. Misalkan contohnya gini, kan kami menganut ada ajaran itu tiga keharmonisan. Makanya lambang daripada Hindu itu kan tanda tambah gini ya, belum ada di sini ya. swastika namanya, ya. Tambah kayak Nazi, hmm. gitu ya. Itu artinya apa? Seimbang ke atas, seimbang ke samping, seimbang ke bawah. Hmm. Jadi itu namanya Trihita Karana, harmonis hubungannya dengan Tuhan, harmonis hubungannya dengan manusia, harmonis hubungannya dengan alam.

0: kalau di Bali itu ya pecalang, Pak Malik mungkin pernah dengar ya, ada namanya pecalang, biasa mengamankan ketika ada hari Natal, Idul Fitri, teman-teman. Nah itu seimbang, teman-teman menjaga keseimbangan dengan ini. Dengan alam, kami biasa juga ada program penanaman pohon, bakti kebersihan di teman-teman di sekitar situ, di masjid, di gereja, di terminal pernah kami lakukan ya, sampai ini seperti itu. Jadi program-program seperti itu, jadi kita seimbang ke atas melalui upacara-upacara keagamaan, persembahyan kayak hari ini. Jadi kami persembahyan bersama itu diatur oleh Banjar. Nah, ke bawah ya penanaman pohon dan lain sebagainya. Nah, gitu, mengadakan bakti kebersihan, kemudian pernah dan beberapa kali kita mengadakan ini ya pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Nah, selain itu kami juga mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah. Misalkan hari ulang tahun pemerintah, nah, apa yang kita ginikan? Nah, melalui beliau itu tinggal hubungin saya, dihubungin misalkan, hubungin aja ketua sanggarnya. Nah, tinggal ini
1: budayanya,
0: ya, budayanya yang kita dukung gitu. Nah, okay. Seperti itu.
2: Oh, Pak. Jadi biasa juga tampil Pak Dina di luar begitu ya, di luar kegiatan baca.
1: Iya, Pak Malik. Jadi kita itu selain internal, secara internal, kita juga di eksternal. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua Banjar, kita memang sering mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dalam hal ini, contoh misalkan
0: ulang
1: tahun Kota Makassar, kita adakan parade budaya.
0: Parade budaya.
1: Maka diundanglah peguyubannya. Peguyubannya itu diwakili oleh oleh sanggar. Kita tampilkan tari-tarian yang dari etnis Bali ini, salah satunya Bali Ganjur,
0: Barong,
1: tari Barong, itu untuk mengisi acara-acara kegiatan ulang tahun Kota Makassar misalkan seperti itu.
2: Ini ada yang komentar katanya, di mana bisa menyaksikan persembahan dari sanggar seperti Gita Saraswati begitu, dan bisakah disaksikan umum atau dilihat umum begitu untuk pendengar kita yang tadi mungkin dia pikirnya Hindu Bali saja yang bisa menyaksikan, ternyata bisa.
0: Sangat bisa. Bahkan saya sendiri sering nari.
2: Perform juga Pak ya?
0: Saya pernah menari di Benteng Rotterdam. Menari di sana, tariannya topeng. Itu ya banyak penontonnya juga umum gitu.
1: Lumayan besar penonton
0: gitu. Jadi kalau mau menonton ya ketika ada parade budaya gitu. Parade budaya di ini. Tapi kalau mau menonton di pura situ ketika ada hari raya.
2: Oh, bisa juga Pak.
0: Bisa. Bisa. Ketika ada hari raya ya datang ke sana. Biasanya banyak mahasiswa itu yang jepret-jepret. Hari ini pun ada ya.
1: Ada kegiatan juga.
0: Dari mahasiswa mana tadi itu? Dari mahasiswa UIN ya. Ada yang ini jepret-jepret apa gitu ya, boleh gitu. Kita enggak melarang. Satu saja syaratnya bagi yang wanita ya, tidak boleh pas lagi datang bulan masuk. Nah, itu enggak boleh. Karena kan kita tempat itu disakralkan gitu. Tapi kalau yang lainnya bisa gitu. Gitu sih Pak Malik.
2: Baik, ini ada yang komentar lagi, katanya kalau di Makassar banyakkah warga Makassar yang etnis Bali, kemudian juga yang ditanyakan wajib gabungkah di BHDM ini dan cara bergabungnya bagaimana.
0: Nah gitu ya, kalau warga Bali yang di Makassar yang tercatat sekarang 350 kakak yang tercatat, tetapi yang tidak tercatat masih banyak gitu. Apa buktinya? Kami kalau setiap upacara besar keagamaan itu biasa sampai 3 gelombang
1: besar.
0: 3 gelombang. Nah, rata-rata satu kali gelombang itu bisa sampai 300-400 gitu. Nah, kalau sampai 3 gelombang kan sudah seribuan ini ya. Bahkan kalau upacara di pantai, kalau pas hari raya Nyepi kan biasanya kita persembahyangan di

0: pinggir pantai ya. Itu yang hadir tuh kira-kira 5.000-an itu yang hadir. Nah itu diurus oleh Banjar semua. Tapi dalam hal suka duka itu yang anggota saja yang diurus. Jadi di luar anggota tidak. Tapi kalau persembahyangan harus semua, karena untuk sarana upacaranya, mengatur jadwalnya dan lain sebagainya, mengatur apa namanya kegiatan itu Banjar, Pecalang gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya menjadi anggota? Apakah warga yang Hindu yang di Makassar itu wajib dihimbau untuk wajib. Tetapi tidak diharuskan gitu. Kalau bisa masuk menjadi warga Banjar. Sebab kalau tidak menjadi warga Banjar lalu terjadi kedukaan, ya pengurus Banjar hanya bisa berdoa. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa tanganin gitu. Karena kan ada anggaran dasarnya. Jadi kalau tidak menjadi warga Banjar ya tidak diapa-apa, tidak ini. Jadi ya mungkin keluarganya yang ngurus gitu. Tapi kalau masuk pengurus Banjar wajib menanganin gitu, menangani sampai dengan ini gitu ya. Gitu.
1: Cara bergabungnya bagaimana, Pak?
0: Cara bergabungnya simpel aja. Cukup menghubungi, cukup menjadi warga di masing-masing rayon. Jadi kami itu ada 10 rayon ya. Rayon Cendrawasih, rayon Artako, rayon Makassar Selatan, rayon Sudiang, rayon ini, rayon Biringkanaya, Tamblan Ria, rayon Todopoli. Dimanapun misalkan ini, cari rayon yang terdekat, minta infonya di Pura gitu. Nah, masuk aja di situ, daftar, kasih KTP dan lain sebagainya, tinggal bayar iuran per bulan. Bayar iurannya 20.000 untuk saat ini per bulan. Itu aja.
1: Baik.
0: Setelah itu ya sudah menjadi anggota Banjar dan ikut kegiatan. Itu aja intinya.
1: Itu dia pendengar, sudah terjawab ya untuk komentar yang Anda sampaikan. Jadi silakan bisa bergabung, termasuk juga yang mau menyaksikan begitu penampilan sanggar yang dipimpin oleh Pak Imada Dina, boleh ya. Untuk siap. Umum juga boleh, termasuk di Pura juga boleh, Pak.
0: Di Pura boleh.
1: Baik. Nah, bagaimana kemudian Banjar Hindu Dharma Makassar ini di tengah modernisasi, kemudian generasi muda yang sibuk begitu, memastikan bahwa generasi berikutnya nih tetap terlibat, tertarik dan merasa bagian dari komunitas ini. Tapi sebentar dijawab Pak ya di segmen akhir. Kalau Pak Sumadi nih di tengah modernisasi saat ini dan generasi muda yang sibuk, bagaimana kemudian tetap membuat generasi muda tertarik dan mau ikut bergabung? Silakan Pak.
0: Nah, gini ya, setiap kali ada upacara keagamaan, kita selalu melibatkan para generasi muda, ya, karena kita bagi tugas nih. Kan setiap kali upacara keagamaan kan ada bikin penjor, penjor itu kayak hiasan dari janur, dari bambu, yang itu yang ada di depan rumah-rumah itu kan ada yang kayak gini ya, yang besar itu, yang apa namanya, yang melengkung dan ada hiasan dari janur. Itu kita tugaskan para anak muda, para anak muda, nggak boleh orang tua yang ambil. Kemudian seksi kebersihan, seksi kebersihan di Pura itu nggak boleh orang tua, istilahnya bukan tugasnya orang tua, para anak-anak muda. Nah, gitu, para anak-anak sekolah dari SD sampai ini. Kemudian pada saat persembahyangan, yang mengedarkan kotak sesari, kotak amal kalau di ini, kotak sesari, kotak dana puni itu, anak-anak. Nah, dengan demikian kita pelan-pelan ya, kayak ibarat kita bengkel, anak-anak itu kita taruh dulu ya, bersihin baut apa dan lain sebagainya, sehingga terus akhirnya dia mencintai. Ya, puji syukur sampai saat ini generasi kaderisasi itu terus jalan. Kami pun di sana ada ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode memimpin Banjar ini, nggak boleh. Jadi tidak ada istilahnya sampai 3 kali, 4 kali kan tidak ada kaderisasi. Makanya terus jalan ini, kaderisasi terus jalan. Itu bagian, kalau orang tua, bagaimana orang tua tugasnya? Orang tua itu memasak, menyiapkan masakan untuk warga gitu. Kemudian ada pada saat ngurusin kematian, ya orang tua yang maju, ya gitu kan. Ngaben itu kan pada saat kremasi itu kan para orang tua. Nah itu kita selalu libatkan, walaupun mereka sibuk gitu, di pura kita sediakan wifi, di pura sediakan wifi sehingga anak-anak itu suka, terutama mahasiswa nongkrongnya di pura, nah, sambil ngopi-ngopi di sana. Di sana kan ada ini ya, ada mulai dari kegiatan ekonomi setiap hari Minggu itu full, pokoknya tempat makan dan lain sebagainya gitu ya, gitu.
1: Baik, baik. Di akhir ini pendengar juga ingin mengetahui mungkin ada cerita momen paling berkesan selama mengelola sanggar apa nih, Pak Dina?
2: Iya, baik. Mungkin kami sampaikan sedikit terkait dengan di mana bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan sanggar kita ini. Yeah. Baik, Pak Malik. Selain bisa disaksikan langsung di Pura Girinata, kegiatan-kegiatan itu pada event-event tertentu, misalkan piodalan, perayaan hari suci Nyepi dan Dharma Santi, itu bisa juga disaksikan atau ditonton ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Misalnya kemarin di bulan Oktober kita adakan parade budaya di Jalan Balai Kota. Hanya sayang lokasinya memang agak sedikit sempit dan tertutup, sehingga sempat juga kami sampaikan kalau ada event-event ini biar disaksikan oleh warga Makassar sebagian besar gitu. Makanya dilakukan mungkin bagus di ruang-ruang terbuka seperti di Losari, di Ahmad Yani. Kalau hanya sekitar di Jalan Balai Kota kan hanya terbatas. Jadi bisa disaksikan kegiatan-kegiatan atau event-event kebudayaan ini, salah satunya di sana. Kemudian yang besar biasa dilakukan di Pantai Losari. Nah kalau kita rutinitasnya pemadaya di Pantai Akarena itu setiap bulan Maret, kalau perayaan Melasti itu Malik ya.
0: Kalau itu di sana ada tarian,
2: kita tampilkan berbagai atraksi tarian di sana yang tapi sifatnya tarian sakral.
1: Maret Pak ya,
2: sore sampai malam.
0: Sore sampai bulan Maret itu biasanya.
2: Bulan Maret, April itu bisa disaksikan.
1: Ternyata kita ini sudah di 2 menit akhir dan mungkin ada pesan atau harapan yang Pak Made ingin sampaikan ke masyarakat, khususnya warga Hindu maupun etnis Bali di Makassar.
0: Iya, baik. Oke. Saya hanya berpesan bahwa kalau ada masyarakat Hindu atau warga Bali yang tinggal di Makassar yang belum menjadi warga Banjar, kami sangat mengajak untuk bergabung menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar. Karena menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar ini sangat mudah, tidak dikenakan biaya apapun saat masuk, dan akan mendapatkan pelayanan dari pengurus Banjar, dari Banjar, ketika Anda memiliki hajatan, misalkan dalam hal kesukaan, anak menikah, anak potong gigi dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ada kedukaan, dengan sendirinya tidak diundang pun Banjar akan datang. Dan bahkan jangankan terjadi kedukaan meninggal, pada saat sakit pun di rumah sakit warga Banjar akan menjenguknya dan rame-rame memberikan dukungan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan, walaupun yang sudah lama di Kota Makassar nggak perlu malu ya. Mungkin kan kadang-kadang ada yang sudah terlanjur malu ikut menjadi anggota Banjar gitu, nggak perlu ya. Jadi kita tetap, makanya tagline kami, moto kami itu mengayomi dan melayani gitu.
1: mengayomi dan melayani. Baik, dan semoga komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar juga Sanggar Gita Saraswati terus menjadi wadah pemersatu umat, pelestari budaya serta penggerak harmoni di tengah masyarakat.
0: Baik, terima kasih
1: banyak
0: sudah
1: hadir juga Pak Madadina.
2: Terima kasih Pak.
1: Dan pendengar juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulang obrolan kita hari ini di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang telah berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Sampai jumpa pendengar dalam program Ngobrol Bareng Komunitas selanjutnya. Selamat malam Bapak-bapak dan pendengar, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Hirsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru waktu dengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami.

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Cafe Musik RRI Makassar. Ini malam minggu, waktunya kita bernyanyi ria bersama ya. Di 082133339444 no, silahkan Anda mendiringkan telepon kami untuk menyanyikan lagu-lagu pop baik Indonesia maupun internasional ya. Asalkan lagu pop pada malam hari ini. Sebelum beristirahat, bolehlah kita pemanasan pita suara dulu. Ataupun juga yang udah lama gak nyanyi, boleh nyanyi bareng nih ya. Malam hari ini, setelah sekian lama Rizna tidak membersamai Anda di Cafe Musik ya, bolehlah Rizna mencoba untuk menyanyikan satu lagu, lagu pop lumayan hits di Indonesia ya, dari artis yang keren banget, ada Rapuh dari Agnes Monica. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, boleh banget ya di 082133339444.

0: Terima kasih. Ini tadi Dimas mau bergabung ya, boleh banget Dimas. Kita terima teleponnya Dimas dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Cafe Musik RRI.
1: Makasih.
0: Ya, asik. Selamat malam Dimas. Gimana kabarnya?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya ini kabar baik walaupun agak serak-serak sedikit ya suara
1: iya
0: saya.
1: Iya sih. Tapi keren-keren.
0: Aduh, apa nih yang keren? Jangan gitu.
1: Suaranya keren.
0: Suara Dimas lebih keren.
1: Saya kangen banget sama Kak Arisna nih, baru kedengaran suara lagi.
0: Aduh, berat nih kalau udah ngomongin kangen, berat nih.
1: Iya sih, kangen itu berat.
0: Aduh, apa mau nyanyi lagu kangen aja dari Dewa? Boleh kali ya?
1: Bagaimana itu lagunya kangen?
0: Ku terima suratmu dan ku baca. Ya, sayang sekali. Jadi mau nyanyi lagu apa nih Dimas nih?
1: Anu mau deh yang biasa mau.
0: Apa itu?
1: Yang anu mau. Jangan salah menilaiku.
0: Oh, jangan salah menilaiku. Coba gimana lagunya?
1: Nggak ditahu, Gi.
0: Ih, masa udah dihafal? Hafal dong. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Bunda Sofi, Pak Bila Sewang, Bang Ali, Pak Nuar, Pak Arjuna. Terus siapa lagi yang biasa masuk? Kak Tantri, Kak Tika, yuk masuk Kak Tika.
0: Oke.
1: Dan semuanya saja, tanpa terkecuali yang lagi monitor Cafe Musik dari Makassar malam ini.
0: Sudah siap?
1: Siap.
0: Ini lagu Jangan Ketawa. Jangan Salah Menilaiku. Tunggu dulu, ini tunggu.
1: Nada cowok sih.
0: Iya, hampir saja nanti nada pria. Oke.
1: Hampir saya teriak.
0: Silakan, Dimas.
1: Oke.
0: Terdengar Jito?
1: Enggak. Iya. Oke. Ya, lagu ini spesial untuk semua pendengar Pro 1 malam ini.

0: Terima kasih, Dimas. Kenapa ketawa-ketawa begitu? Jelek enggak. Ya suaraku ya.
1: Kejar-kejar musiknya sambil nah.
0: Enggak loh, bagus. Suaranya mantep banget. Tapi Dimas ini lagi flu ya?
1: Tidak, dia cuman...
0: Cuman apa? Lagi serak-serak?
1: Grogi.
0: Serak-serak sedikit. Tumben banget nih grogi nih.
1: Iya, soalnya baru... kedengaran lagi beku ngobrol begitu.
0: Oh begitu, ya udah ya, selamat istirahat. Oke. Dimas, sehat selalu.
1: Karena lanjut tugas juga.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Nah ini ada Dimas Tibolangi ya, yang sudah bergabung pada malam hari ini. Bisa lagi bagi Anda yang ingin bergabung di 0821 3333 9440 pada malam hari ini.

bergabung bersama kami. Ini boleh banget ya. Mana yang biasa Katika, Mbak Tantri, boleh ya. Puang Datu bergabung semuanya di 0821333339440. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar malam ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendamping tahta hatimu. Lagu dari Sabrina Leonor ya, wah luar biasa gak lagunya, kena banget di hati. Oh salah, typo judulnya ternyata Pendampingmu Tahta Hatiku. Menangkan dirimu.

0: Kalau Anda mendengar telepon kami pada malam hari ini di Cafe Musik RRI Makassar. Wow, tadi baru Dimas yang bergabung ya. Ini masih ada beberapa menit lagi, boleh ya, masih ada bisa 100.000 orang. 100.000. Masih ada beberapa orang yang bisa bergabung bersama kami pada malam hari ini. Boleh dering-dering teleponnya, dideringkan teleponnya. Ini Mbak Tantri bergabung nih, kita terima teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KP Musik RRI Makassar. Kenapa telepon biasanya enggak diangkat?
0: Tidak.
1: Daripada
0: ada
1: saya nelfon-nelfon deringan.
0: Tidak ada berdering, tidak ada berbunyi, tidak ada yang
1: mengguncangnya. Iya. Cuma di sini bunyi ter. Ih, nah, kenapa enggak diangkat ini?
0: Betul.
1: Iya, pantas banyak yang nanya ke saya, nelfon ke saya. Andri, kenapa dari tadi saya nelfon-nelfon tidak diangkat? Dan
0: iya,
1: mungkin enggak ada nada deringnya.
0: Betul. Saya pun di sini menunggu-nunggu.
1: Oh, gitu.
0: Iya, saya di sini juga menunggu.
1: Iya.
0: Mana ini? Kok enggak ada yang nelpon ini?
1: Makanya dia telepon tadi itu Mbak Ana di Palembang. Dia
0: betul
1: bilang, "Kenapa begitu ya? Tunggu dulu saya ini. Saya kirim yang menyanyi aja lewat WA nih."
0: Iya, betul. Nah,
1: iya.
0: Kalau Mbak Tantri mau nyanyi lagu apa nih?
1: Lagunya Selimut Rindu.
0: Asik. Nyanyiin dikit dong. Selimut Rindu tuh gimana sih?
1: Itu begini. Kemana harus ku mencari?
0: Asik.
1: Bila kau tiada lagi di sini.
0: Tunggu lagunya.
1: Itu Irfan Juna.
0: Irfan Juna. Oh iya, Irfan
1: Juna. Iya,
0: ya,
1: yang warna hijau.
0: Warna hijau benar. Oke, okay. Udah siap.
1: Udah siap tuh menyapa dulu.
0: Salam-salam dulu.
1: Benar. Ya, lewat WA. Iya, tadi ada Dimas.
0: Mm-mm.
1: Ada ini Sri Dewi, jadi kalau boleh lewat ini aja karena enggak ada nada deringnya, telepon biasa.
0: Lewat WhatsApp aja.
1: Ada siapa itu, Alex Sabino, ada Bang Ali di Market. Mana suaranya? Ada siapa lagi tuh? Ada Tika yang biasa nyanyi, ada di Ica di Bone. Pokoknya buat semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa terkecuali.
0: Baik, sudah siap?
1: Siap.
0: Lagu.
1: Suaranya ini bagus. Maksudnya suara deringnya di sini, maksudnya di telepon itu bagus.
0: Iya.
1: Biasanya kan enggak kedengaran musiknya. Mm-mm. Kayak minggu lalu.
0: Ini udah bagus.
1: Kedengaran.
0: Oke deh.
1: Iya.
0: Baik.
1: Ini kedengaran.
0: Selimut Rindu bersama dengan Mbak
1: Tantri. Coba dulu musiknya.
0: Di Pare-Pare. Silakan.

0: sendiri. Oke, Mbak Risna.
1: Oke, Mbak Tantri, terima kasih banyak.
0: Iya. Ini banyak selalu yang mau masuk itu ya, lewat WA aja.
1: Lewat WA aja, benar.
0: Soalnya enggak ada deringannya. Makanya dia monitor juga itulah. Kenapa ini penyiarnya enggak angkat-angkat lah? Mungkin enggak ada deringannya.
1: Iya, jangan galak-galak.
0: Iya, Mbak Risna, itu banyak yang monitor tuh. Mm-mm. Yang mau masuk lewat telepon biasa.
1: Ya udah, ayo
0: tapi
1: gabung.
0: Tapi di telepon WA yuk bagus. Oke,
1: terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Tantri di 0821 333 3944. Nah yuk bergabung yuk. Ini ada Mas Arjuna. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Mas Arjuna, Kafe Musik RRI Makassar.
2: Kafe Musik RRI Makassar.
1: Mau nyanyi apa nih?
2: Lagu apa bagus ya?
1: Apa tuh, lagu apa nih? Lagunya Dewa 19 atau lagunya siapa? Boleh.
2: Tommy J. Pisa.
1: Tommy J. Pisa, boleh. Apa lagunya Tommy J. Pisa?
2: Aku melangkah dengan perasaan.
1: Ah, perasaan apa tuh? Salam-salam dulu deh kalau gitu.
2: Halo?
1: Halo, salam-salam ya dulu.
2: Yang baru lewat di ada Mbak Tantri Tawah. Tapi musiknya enggak perlu kedengar, Mbak. Enggak.
1: Oh ya, nanti di setting. Tunggu ya.
2: Iya, iya. Terus Dimas Bulangi, selamat malam. Sudah sopi juga, sepi selalu.
1: Amin.
2: Sudah sewan juga di pasal 17. Terus ada di Andre kan, MC juga masih itu, Hiu siapa? Siapa? Aulia. Iya. Terus Pika di Saban. dan semuanya ya. Lagunya ada?
1: Ada dong, sudah siap?
2: Coba.
1: Oke. Sebentar, masih opening ini. Bentar, bener gak sih aku melangkah dengan perasaan? Kenapa jadi ini? Tunggu sebentar.
2: Aduh, enggak.
1: Kok tidak ada ya? Saya searching di sini. Aku melangkah dengan perasaan yang muncul itu suratan. Gimana tuh?
2: Bisa.
1: Itu aja, suratan
2: itu.
1: Gak apa-apa, beneran.
2: Gak apa-apa.
1: Baik, suratan untuk Mas Arjuna, silakan.
2: Mana musiknya?
1: Ya. Sudah terdengar? Sudah jelas?
2: Ya.

sambungan teleponnya ini beliau. Bisa dicoba kembali Mas Arjuna? Ini ada Mbak Hesti nih yang bergabung. Kenapa tidak ada siarannya Pro 1 Makassar? Waduh. Kenapa ini tiba-tiba tidak ada siarannya? Mas Arjuna boleh ini dicoba kembali ya. Saudara tadi ini menunggu kok tidak muncul suaranya beliau ini. Ada apa ini? Di 082133339440. Kita jeda terlebih dahulu ya pendengar. Ada lagu Jangan Pergi Dariku dari Christo Mahu berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101 RRI Makassar, dimanapun Anda berada. Kita akan menerima telepon berikut ini ya, di penghujung perjumpaan kita. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kafe musik
1: RRI Makassar.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Bang Ali di Malengkeri.
0: Bang Ali di Malengkeri, silakan. Bang Ali mau nyanyi lagu apa ini?
1: Telepon biasa nggak bisa nih?
0: Gimana?
1: Telepon biasa tidak bisa tadi, saya coba.
0: Iya, sementara waktu belum bisa ya Bang Ali, soalnya saya tidak mendengar dering telepon. Jadi sementara pakai WhatsApp dulu. Gitu lagunya.
1: Enggak terlalu lambat ini ceritanya kalau ini WA ya.
0: Bisa dicoba tadi Dimas, tadi Mbak Tantri juga aman.
1: Oke.
0: Lagunya siapa ini?
1: Ini ANG.
0: Apa?
1: Naf.
0: ANG.
1: Yes. Naf.
0: Lagu dari Naf. Oke, baik, ini ada nih. Salam-salamnya dulu, mau menyapa siapa?
1: Salam-salam buat Tantri, ada Dimas tadi, Tika di Sabang, Ica di Bone, Bang Sul, satu lagi ya, Sri Dewi, Mbak Ana, dan semua-semuanya yang bisa gabung.
0: Oke, baik ya.
1: Termasuk yang tadi lari dari medan perang. Siapa tadi?
0: Ada Mas Arjuna tadi, terputus sambungan teleponnya. Oke deh.
1: ANG yang warna biru.
0: ANG, betul, ini warna biru. Dari Naf bersama dengan Bang Ali di Malengkeri. Silakan.

0: Baik, terima kasih Bang Ali
1: Mbak
0: di Malengkeri.
1: Isma, sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, Bang Ali di Malengkeri sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Cafe Musik RRI Makassar. Jangan khawatir, setiap hari Sabtu ya malam Minggu kita menemani Anda untuk bernyanyi bersama. Kalau pendengar Pro 1 RRI Makassar ini suaranya sudah tidak diragukan lagi, luar biasa, semuanya bertalenta. Saya belajar nyanyi juga nih dari para sesepuh kita, orang-orang yang memang passion banget di dunia tarik suara. Tadi ada Mbak Tantri, ada Dimas, ada Mas Arjuna, ada Bang Aldi Malingkeri, masih banyak sebenarnya yang belum sempat bergabung juga pada malam hari ini. Mohon maaf juga kami haturkan bagi Anda pendengar karena telepon studio kami belum bisa membantu Anda untuk bisa bergabung karena tidak terdengar suara daringnya. Sekian. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga keberkahan dan juga kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya Resa Supratio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi

Pada suatu hari di sebuah sekolah, seorang ibu datang menghampiri anaknya. Anaknya sangat malu. "Mengapa ibu melakukan hal ini kepadaku?" batinnya berkata. Ia melemparkan muka dengan rasa benci dan berlari. Keesokan harinya di sekolah, mereka mengejek anak itu. "Ibumu hanya memiliki satu mata ya?" Ia berharap ibunya hilang dari dunia ini. Maka ia berkata kepada ibunya, "Ibu, kenapa kamu tidak memiliki mata lainnya? Ibu hanya akan menjadi bahan tertawaan. Kenapa ibu tidak mati saja?" Sang ibu tidak menjawab. Anak itu merasa sedikit buruk, tetapi pada waktu yang sama, rasanya sangat baik bahwa ia telah mengatakan apa yang telah ingin dikatakannya selama ini. Mungkin karena ibunya tidak menghukumnya, maka ia tidak pernah berpikir bahwa ia telah sangat melukai perasaan sang ibu. Ia meyakinkan dirinya kalau ia akan tumbuh dewasa dan menjadi sukses karena ia membenci ibunya yang bermata satu dan kemiskinan mereka. Ia belajar dengan keras, meninggalkan ibunya, pindah ke kota untuk melanjutkan pendidikan, diterima di universitas ternama dengan segala kepercayaan diri, lalu menikah, membeli rumah miliknya sendiri, dan memiliki anak-anak. Sekarang, ia hidup bahagia sebagai seorang pria yang sukses. Ia menyukai kehidupan sekarang karena ini adalah tempat yang tidak mengingatkannya akan ibunya. Suatu hari, tibalah sebuah surat untuk dirinya. Sebuah surat dari sang ibu bermata satu yang hampir dilupakannya. "Anakku, aku pikir hidupku sudah cukup lama saat ini. Dan kupikir aku tidak akan melihatmu lagi. Merindukanmu. Aku minta maaf jikalau aku hanya memiliki satu mata dan aku hanya membuatmu malu. Tahukah kau, ketika kau masih sangat kecil, sebuah kecelakaan terjadi. Kau kehilangan satu matamu. Sebagai seorang ibu, aku tidak tahan melihatmu harus tumbuh dengan hanya satu mata. Maka aku berikan mataku untukmu. Aku sangat bangga kepadamu yang dapat melihat dunia yang baru untukku dengan mata itu. Aku tidak pernah marah padamu.

mata itu untukku. Dan tetaplah kau menjadi mata untuk keluargamu saat ini.

0: ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Aku karya Syuman Jaya memiliki fokus utama yakni menampilkan keakuan Hairil yang kompleks dan penuh kontradiksi. Hairil digambarkan sebagai sosok yang bohemian, urakan, namun cerdas dan gigih dalam berkesenian. Ia adalah pemuda yang menuntut kebebasan absolut, bebas dari aturan, bahkan dari ikatan nyawa. Gaya hidupnya yang liar termasuk kebiasaan berbohong mengenai puisi terjemahan dan kecintaannya pada kaum perempuan digambarkan secara lugas dan tanpa penghakiman. Syuman Jaya memperlihatkan Hairil sebagai seniman yang hidup dengan gairah tinggi, menjalani hidup yang tak monoton, berliku-liku dan penuh gejolak emosional. Kehidupannya yang tragis, terutama setelah perceraian orang tuanya dan perjuangan ibunya, membentuk karakternya yang resah dan gelisah. Buku ini secara efektif mengaitkan antara perjalanan hidup Hairil dengan karya-karya puisinya yang fenomenal. Puisi Aku sendiri menjadi judul dan simbol pemberontakan serta semangat individualisme yang Hairil suarakan di tengah kekangan penjajahan Jepang. Sajak-sajaknya dianggap progresif dan bahkan sempat membuat gentar pemerintahan Jepang karena isinya yang membangkitkan semangat perlawanan. Syuman Jaya menangkap esensi bagaimana pengalaman hidup mulai dari kedekatannya dengan nenek yang diabadikan dalam kata nisan, hubungan asmara yang rumit dengan banyak wanita, hingga semangat juang revolusi termanifestasi dalam diksi-diksi Hairil yang lugas, tajam, dan sama sekali baru dalam tradisi sastra Indonesia saat itu. Hairil menggunakan kata-kata sebagai senjata untuk menyatakan kemerdekaan batinnya. Aspek romantis Hairil juga mendapat porsi penting. Interaksi dan kedekatannya dengan banyak wanita seperti Marsiti disajikan dengan nuansa yang berbeda-beda, menunjukkan sisi Hairil yang penuh cinta sekaligus kesunyian. Terlepas dari hiruk-pikuk hidupnya dan keberaniannya melawan arus konvensional, Syuman Jaya menyiratkan bahwa perjalanan hidup Hairil pada dasarnya adalah kesunyian masing-masing. Ia adalah seseorang yang tidak sepenuhnya dihargai pada zamannya, namun karyanya menunjukkan totalitas yang melampaui usianya yang singkat. Buku ini menelusuri kisah Hairil hingga masa-masa terakhirnya ketika penyakit merenggut nyawanya pada usia 27 tahun. Namun, bahkan di akhir hayatnya, semangatnya untuk hidup tergambar jelas sebagaimana yang disiratkan dalam cita-citanya untuk menjelajahi Nusantara atau harapannya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Melalui buku ini, Syuman Jaya berhasil memotret Hairil Anwar secara frame by frame, menyajikan biografi yang hidup dan berbobot dari berbagai referensi, menjadikannya bukan sekedar catatan perjalanan, melainkan sebuah penghormatan terhadap totalitas seorang penyair besar yang menolak sedu, sedan, dan memilih kebebasan hingga akhir. Warisan Hairil adalah kebaruan dalam sastra dan semangat tak gentar yang abadi. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata...

0: Berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

pesan WhatsApp kami di 081 399 399.

saya kira memang menjadi cobaan berikutnya, apakah nanti di pertandingan utama kita bisa bisa

bagi pada dan

tadi lihat ada peluang dari Edwilson Junior ya, yang bisa masuk hingga dalam kotak penalti, tapi kita lihat bagaimana

sesungguhnya.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang sama-sama dirahmati.

maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala.

dan mereka berangkat bersama-sama. Singkat cerita, belajarlah dia sama guru tersebut, belajarlah dia sama ulama tersebut. Setelah dia tamat belajar, menyelesaikan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh sang kiai, maka tibalah saatnya di mana seluruh murid disarankan oleh sang guru untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Dikumpullah sang murid, lantas sang kiai memberikan sambutan terakhir. Dan pada sambutan itu, sang kiai punya pesan kepada murid-muridnya. Ya, barangkali kurang lebih seperti ini. Wahai murid-muridku, hari ini kalian telah selesai menimbah ilmu kepada saya. Saya pesan kepada kalian tiga hal. Pertama, pesan saya, orang yang berilmu itu sedikit pun tidak memiliki kemuliaan kalau masih suka minta-minta, kalau masih suka menggantungkan diri kepada orang lain, termasuk kepada orang tua. Sudah S1, sudah S2, masih saja minta sama orang tua. Apalagi kalau sudah S3, masih minta sama orang tua. Pemari, para pendengar yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan

ada dipesan oleh gurunya harus selalu memperhatikan takwa kepada Allah. Hamba yang bertakwa pasti memperhatikan ibadahnya, pasti memperhatikan persoalan-persoalan pengabdiannya kepada Allah. Pada malam itu dia berangkat ke masjid, sholat berjamaah maghrib dulu, sampai sholat berjamaah isya, setelah selesai pulang ke rumah, makan malam, istirahat, persiapkan alat-alat sambil menunggu orang pada tidur. Setelah dia yakin orang sudah pada tidur, keluarlah dia untuk melakukan pekerjaannya yang pertama kali. Begitu dia keluar dari rumahnya, tidak jauh dari rumahnya ada rumah seorang kaya, lalu berhentilah dia di sana dan berpikir.

pekerjaan, dia berpikir dalam hati, kalau saya masuk mencuri di sini, berarti saya mencuri di rumah tetangga saya, berarti saya ganggu tetangga saya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, tidak.

aku lewat. Dia bilang, oh, di sinilah mungkin saya akan mencuri karena ini sudah bukan tetangga saya. Tapi begitu selidik demi selidik, rupanya dia tahu kalau rumah yang dia memasuki itu adalah pemiliknya anak yatim. Dan teringat lagi pesan sang guru bahwa menyertakan takwa dalam pekerjaan. Dan dia berkata lagi dalam hatinya, saya tidak mungkin akan masuk mengambil harta anak yatim secara batil. Dan saya tahu persis bahwa kalau memakan harta anak yatim dengan cara yang batil, maka sama saja memasukkan bara api ke dalam perut. Jadi saya tidak mau ambil di sini. Berangkatlah lagi dia sampai ke seberang kampung. Di sana dia temukan rumah seorang saudagar. Dan dia bilang, oh ini saudagar kaya ini. Apa barangkali ini kalau saya masuk mengambil harta di dalam, siapa tahu saja mungkin ada zakat yang dia tidak bayarkan

catatan harta. Setelah catatan harta dilihat dengan lampu penerangan seadanya, ternyata sang orang kaya betul tidak membayar zakat dalam catatan hartanya selama 6 tahun. Sang anak muda dengan

tidak dengar suara ayam, kokokan ayam menandakan waktu subuh telah tiba. Akhirnya dia ke dalam mencari tempat untuk mengambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, lalu dia datang ke ruang tengah dan dia azan. Begitu azan dia kumandangkan dengan suaranya yang merdu, rupanya istri sang saudagar terbangun. Dia kasih bangun suaminya, "Pak, bangun Pak, ada malaikat yang azan di rumah kita." Dia katakan malaikat sebab dia tidak pernah berpikir, "Ah, mana mungkin kalau pencuri, kan tidak mungkin pencuri mau azan. Pencuri mana yang pernah azan di rumah orang yang ditempati mencuri?" Jadi dia berpikir ada malaikat yang azan di rumah kita. Sang suami terbangun, lalu dia keluar, dia melihat, wah, begitu dia keluar, dia lihat pintu kamarnya, bahkan peti hartanya terbuka. Dia katakan, "Tidak mungkin ini yang azan adalah malaikat, pasti pencuri." Begitu dia datang menghampiri anak muda itu, dia berkata, "Kau ini siapa?" Sang anak muda berkata, "Tidak usah banyak cerita, silakan pergi ambil air wudhu, nanti kita terlambat sholat subuh." Begitu selesai wudhu dan seterusnya, kemudian sholat sunat, dan ketika sang anak muda sudah iqamat, maka aku tunjuklah dia untuk imam. Sang anak muda tidak mau jadi imam karena dia tahu aturan imam di rumah seseorang, tuan rumahlah yang berhak untuk jadi imam, tidak mungkin saya. Tapi sang tuan rumah juga berkata, "Saya tidak mau jadi imam, jangan sampai kalau saya imam dari belakang dia tusuk saya kalau dia bawa benda tajam atau senjata tajam." Akhirnya sang anak muda lah yang imam karena diberikan hak oleh sang saudagar. Dan ketika dia imam, masya Allah, sang saudagar terkagum-kagum dengan suara merdu yang dimiliki oleh sang anak muda. Kemudian singkat cerita, setelah selesai sholat, para pendengar yang dirahmati Allah, bertanyalah kembali orang kaya itu, saudagar itu, "Kau ini sebenarnya siapa?" Anak muda itu berkata, "Betul apa yang bapak dugakan, bahwa saya adalah pencuri, tapi saya bukan pencuri biasa. Saya mencuri hanya melaksanakan pesan guru saya. Sebab saya menimba ilmu, saya dilarang untuk menggantungkan hidup kepada orang lain. Dan untuk itu saya harus bekerja, dan guru saya pesan, pekerjaan yang saya kerja adalah pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh bapak saya, dan bapak saya kebetulan dulu pekerjaannya adalah mencuri. Maka inilah yang saya lakukan, dan pesan guru saya harus menyertakan takwa dalam melakukan pekerjaan itu. Dan bukti ketakwaan saya kepada Allah, saya buktikan dengan saya melaksanakan sholat tepat waktu. Dan Tuhan jangan kaget dan tidak perlu terlalu takut, karena harta yang saya ambil bukan harta

tidak bisa bendung lagi, dia masuk ke dalam kamar, dia bilang sama istrinya, "Bu, sudah lama ini saya cari sekretaris, saya sudah temukan sekretaris yang tepat." Istrinya berkata, "Siapa?" Dia bilang, "Itu tadi yang azan di luar." "Siapa dia?" "Dia seorang pencuri." Istrinya bilang, "Bohong rumahku Bapak, masa pencuri mau jadikan sekretaris?" Dia bilang, "Tidak Bu, memang dia pencuri, tapi begitu jujur dan sangat cerdas. Bagus sekali kalau dia jadi sekretaris kita." Singkat cerita, sang istri berkata, "Kalau memang itu yang terbaik menurut Bapak, silakan angkat dia jadi sekretaris." Dia bilang, "Tidak, masih ada lagi satu Bu." "Apa lagi Pak?" "Kita punya seorang anak yang diamanahkan oleh Allah, seorang perempuan. Sudah banyak anak muda sebenarnya yang suka anak kita, tapi belum ada yang cocok menurut saya. Dan hari ini, dan saat ini, saya sudah temukan pemuda yang cocok untuk anak kita." "Siapa itu Pak?" "Pencuri itu di luar." Para pendengar yang saya muliakan, dari kisah ini tergambarlah bahwa siapa saja yang mempertahankan nilai-nilai takwa dan mengaplikasikan di dalam kehidupannya, insya Allah Allah akan memberikan janjinya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terbukti pada diri anak muda ini, rupanya ketika dia keluar dari rumahnya, saya yakin dan percaya tidak pernah terbetik dalam hatinya kalau dia akan diangkat menjadi seorang sekretaris. Dan yang lebih heran lagi, dia dan tidak pernah terpikirkan dalam hatinya adalah dia menjadi menantu seorang kaya raya dan dia mendapatkan istri yang cantik. Inilah yang saya katakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat yang ketiga. Para pendengar yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pembahasan kita masih lanjut lagi, mudah-mudahan ada kesempatan yang lain kita bisa menyambungnya. Dan dari dua episode ini, mudah-mudahan kita semakin bisa merasakan dan menggetarkan jiwa ini untuk senantiasa memperbaiki takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di dunia ini Allah akan memberikan bonus, dan yakinlah bahwa kesempurnaan balasan dari Allah, Allah akan berikan kepada kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

surat At-Takwir 81 ayat 29 Allah berfirman, dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya. Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu, tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita